0: sepatah sehari. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin. Khabari, Wak?
1: Alhamdulillah, waras. Kis khabari?
0: Waras.
1: Alhamdulillah.
0: Wak, tadi waktu Wak datang, hujan ke tidak?
1: Hujan.
0: Hujan? Haa. Okey. Wak, kalau hujan ni kita nak sebut apa, Wak?
1: Kalau hujan, jawabnya udan.
0: Udang?
1: Udan.
0: Udan.
1: Haa, udan.
0: Tak ada G, eh?
1: Tak ada.
0: Jadi
1: kalau
0: udan.
1: Kalau G, udang. Dia buang.
0: Dia buang, eh? Jangan tampak.
1: Jangan tambah G. Jangan tambah G.
0: Jangan tambah G. Ini semua dia nak tambah G.
1: Tambah G.
0: Udan.
1: Udan.
0: Okey, kalau contoh ayat dia kan, kita nak cakap, rasanya macam hujan je petang ni.
1: Rasanya kaya hutan sore iki.
0: Rasanya kaya hutan.
1: Rasanya. Kaya hutan sore iki.
0: Okey, saya try.
1: Okey.
0: Rasanya kaya hutan sore iki.
1: Boleh lah tu.
0: Boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Ui. Pandai
1: okay lah tu.
0: Okay, pandai lah Wak sejak belajar dengan Wak ni bahasa Jawa.
1: Kena belajar lagi ni banyak ni.
0: Betul lah tu. Baik, sepatah sari untuk hari ni dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino. Itu opor.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nur Aniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengan Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Baik, 8.9 pagi. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah ke jam yang ketiga. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. 8.30 pagi nanti. Macam biasalah kita akan bersama dalam pantun Tak Sudah. Tapi sebelum tu kita beri satu lagu. Dan selepas ini saya akan kongsikan bersama dengan anda untuk ramalan cuaca khususnya bagi negeri Johor. Syihaziki minta ampun, Johor FM Permata Selatan.

101.5.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Okey, jom kita tinjau seketika. Untuk cuaca bagi negeri Johor, di sebelah pagi jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerebu. Dan cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Baik, 8 menghampiri 8.23 minit pagi. Hidup Suzy untuk dalam masa seminggu dua ni, dia macam ceria dia lain macam lah kan, apabila melihat adik-adik intern kita semua lelaki je kan. Jadi rakan-rakan ramai yang perempuan, tiba-tiba intern ramai yang lelaki, kita barulah semangat nak pergi kerja walaupun jerubu, okay? Baik, nak kongsikan bersama dengan anda ini untuk indeks pencemaran udara bagi negeri Johor yang telah pun dikeluarkan pada pukul 8 pagi hari Selasa ini, 13 Oktober. Ke semua tempat, ke semua lokasi, statusnya adalah tidak sihat. Nak mulakan dahulu dengan di Segamat, bacaan IPU 138, Batu Pahat 161, Keluang 154, Lakin 175, Pasir Gudang 180, Pengerang 166, Kota Tinggi 169 dan Tangkak 151. Bacaan indeks pencemaran udara bagi negeri Johor. Baik, sama-sama kita nantikan 8:30 pagi, kita ada pantun tak sudah.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Jurafan Permata Selatan 8:31 minit pagi. Tiba masanya kita berpantun. Solo ke Suzy? Solo. Tapi tak apalah kan. Siapa cakap Suzy tak boleh berpantun? Siapa cakap Suzy tak boleh bagi pembayang? Tapi untuk pantun kali ni rasanya macam kena kecam je lagi. Tak apalah, kita gurau-gurau je lah gurau-gurau. Tapi kalau si ayah ataupun sang ayah nak balas balik, nak bidas balik pun tak ada masalah. Ini pantun ni dia macam bersesuaian. Macam ada kena-mengena sikit lah dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Okey, dengar dengan teliti pembayang yang akan Suzy berikan kepada anda. Yang rakan-rakan berada menerusi live TikTok JORFM Official, anda tidak perlu type maksud tersebut. Anda terus kepada maksud. Suzy akan bacakan pembayang dan sambung pantun anda. Sebab jika anda type untuk pembayang, memang tak muat. Okey, berlainan pula rakan di Rumah Biru. Ayang tu dia nak type daripada pembayang membawa ke maksud, tak ada masalah. Begitu juga dengan rakan-rakan yang akan menghantar melalui WhatsApp kita macam biasalah di 0129301019. Baik, dengar dengan teliti bunyi pantun kita untuk hari ini. Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Dengar. Dapat agak dah siapa yang akan balas balik Suzy punya pantun ni. Okey, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. 0722431000, 2244100 dan juga 2245100 beri borus seketika. Afiq Syazwan, Kepak Kepuk, Johor FM.

0: Okey, baik. 8.36 minit pagi. Bila pantun ni pembayangnya diberikan, lagu belum habis lagi. Masing-masing macam tak sabar aja. tak sabar nak sambung dengan pantun Suzy. Okey, sekali lagi. Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Dua talian sebenarnya yang boleh digunakan, 2243100 dengan 2244100. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil kita. Yang pertama, halo, selamat pagi. Oh ya, halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ajar ni, Ma.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat sakit kaki. Apa ni, jerebu jaga kebersihan, jerebu melanda supaya penyakit tidak mendekati.
0: Ah, dia bukan sakit kepala, dia goyang kaki tau. Tapi tak apalah, kiki belakang dia. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Suzy lawan. Ni wedayun ayun buat jimat sendayun. Sampai waras ya.
0: Waras, waras buat jimat. Cuma matanya yang tak berapa nak waras lah.
2: Alah, kesiannya.
0: Tapi kalau nampak, tengok Wak Amin nampak lah.
2: Lagi ke sini ni tak urut. Nanti lagi sedar.
0: Okey, baik-baik. Silakan Wak Jima. Pantunya.
2: Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki, makan roti cecah gula. Tak lupa juga takoyaki. Nah, yang kedua, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki, mencari rezeki untuk keluarga itulah lumrah orang laki-laki.
0: Makan ke takoyaki ni, Wak Jima?
2: Tak pernah. Makan-makan lagi suka tau daripada pizza.
0: Okey, baik. Terima kasih, Wak Jima.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Pah ke Sanglang.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Ini akak pantun cara gurauan aja ya.
0: Boleh, no problem.
3: Isteri di rumah sakit kepala, suami di pejabat goyang kaki. Bagaimana fikiran baga nak gila? Saya tengah muda jelita, suami dah cari lagi.
0: Berani dia cari lagi, eh?
3: Ya,
0: yeah,
3: betul.
0: Kita dah sikit punya cantik, dia cari lain, ya?
3: Yang muda jelita lagi.
0: Baik. Terima kasih, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi, Suzy.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Macam kenal je suaranya.
4: Ya.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
4: Pantun sedih tau.
0: Sedihlah pula.
4: Iyalah.
0: Okey, sila. Janji kena, eh?
4: Permulaan dia macam mana, eh?
0: Dia saja je tau. Ibu di rumah sakit kepala. Ini bukan ibu di rumah sakit kepala ni. Suzy di konti sakit kepala.
4: Betul. Itu memang betul.
0: Ayah di pejabat goyang kaki. Sambung.
4: Dah ku cuba sedaya upaya. Lepaskan aja dia pergi. Takkan ku cari lagi.
0: You je tak cari lagi.
4: Tapi kalau Suzy tetap kita cari. Sebab dia berkonti kan, dia membebel dengan garang dia.
0: Tak tahulah ni sekarang siapa yang bebel ni. Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembayangnya sekali lagi, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Selepas kita

Barry Boros seketika saya akan bacakan pantun-pantun pantun-pantun rakan-rakan pendengar kita di Rumah Biru dan juga menerusi Wasabi. Jom Nurhaliza Idris dengan Ngajak Tampi Johor FM.

0: 8:46 minit pagi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ya, ni Wangnya tengah makan ni, Suzy.
0: Baik, silakan sambung bantu Suzy.
1: Apa ni tengah makan, boleh pula bawa bantu ni.
0: Okey, baik-baik.
1: Okey ni bantu. Bantu mana ni? Enam kerat.
0: Boleh.
1: Okey. Ibu di rumah sakit kepala. Ayah di pejabat goyang kaki. Suzy, Wana masak bening petola. Ada sambal toto kegemaran Suzy. Telur masak kicap pun ada. Ada juga goreng ubi. Duduk makan seorang saja. Suzy, datanglah sini.
0: Amboi, habislah.
1: Datanglah sini.
0: Kita tengah diet lah, Wana.
1: Alah, dah kenyang baru diet. Berapa jangan diet.
0: Baik. Terima kasih, Wana.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tinjau rakan-rakan di Rumah Biru. Antaranya dekat sini, Mas Armin. Ibu di rumah sakit kepala. Ayah di pejabat goyang kaki. Banyakkan buat pahala. Carilah rezeki setiap hari. Lagi pantunnya, ibu di rumah sakit kepala. Ayah di pejabat goyang kaki. Musim jerebu berjaga-jaga. Jaga kesihatan setiap hari. Daripada Asfian Mahyus dari Mempawah, Indonesia. Okey, katanya ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. 1000 janji sudah dinyata, mengapa hati tetap disakiti? Alah, cian. Okey, Nur Aini Sire, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Ikutkan hati, memang tak rela. Apakan daya, tuntutan hakiki. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Nordin Aris Pedaling juga tertinggi.
0: Baik, silakan.
2: Begini, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki, isteri senyum, belayan menggoda, memujuk suami jangan kahwin lagi.
0: boleh orang kata boleh terima ke pujukan tu? Okey, tak apalah, tak nak sambung. Okey, baik, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Anak-anak di Kejayaan-Kejayaan dari Yelurajah.
0: Baik, silakan.
3: Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat bergoyang kaki. Jangan amalkan makan gula, nanti sakit susah hati.
0: Nanti kena potong kaki. Baik, terima kasih.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat pagi.
4: Hello
0: ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Baik, siapa ni?
4: Kak Azizah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
4: Okey. Emak di rumah pening kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Kurangkan lemak, garam dan gula, badan sihat, senanglah hati.
0: Okey, baik. Terima kasih. Okey, boleh.
4: Ini untuk belanjawan lah. Tanam selasih di tepi halaman sambil melihat ayam di reban. Terima kasih PM Budiman membantu rakyat meringankan beban.
0: Baik, terima kasih.
4: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berhibur seketika. Haziq Rosbi dengan Palu, Johor FM.

0: Kalau anda perasan kan, untuk kali ini banyak lagu-lagu yang sesuai untuk disiarkan, diputarkan ketika majlis perkahwinan. Jadi tak adalah bila majlis perkahwinan lagu-lagu lama kan. Okey, adalah dengan vibe lagu-lagu baru kan. Okey, baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ah, tengoklah yang tak diseru, tak dipanggil, datang.
1: Tak boleh ke?
0: Boleh. Kita yang berdebar kat sini.
1: Tak boleh siap kau.
0: Okey, baik. Silakan dengan pantunnya.
1: Pantunya macam ni. Ringan-ringan je lah. Ibu di rumah sakit kepala. Ayah di pejabat goyang kaki. Orang perempuan kalau membawang, bagi kat dia. Lain pula orang lelaki. Tulang belakang isteri. Yelah. Tulang belakang isteri.
0: Ulang balik.
1: Macam ni lah. Ibu di rumah sakit kepala. Ayah di pejabat goyang kaki. Orang perempuan kalau membawang, bagi kat dia. Lain pula lelaki, tulang belakang isteri.
0: Yelah. Memang ketua kepala tu lelaki. Tapi ingat, perempuan di leher tau. Jadi bila lelaki nak toleh kanan kiri, mesti ada leher.
1: Leher panjang leher lah. Macam leher ayam. Panjang ni.
0: Dah. Baik, cuma Han. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, tak pagi. Oh ya. Okey, baik. Kita tinjau rakan-rakan di Rumah Biru pula . Hai, selamat pagi Cik Mama Yusof. Katanya terbaik buat semua pendengar. Terima kasih Jurafan, terbaik buat semua pendengar. Nemban Jari, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. DJ Suzy, jangan nak keras kepala. Takut-takut nanti ditinggalkan laki. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Nam.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Kaum hawa memang banyak cabarannya. Apalagi masa kini sering dibuli.
0: Kena buli kan? Terima cinta salah, tolak cinta lagi salah. Inilah. Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tinjau mungkin kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang menghantar menerusi Wasabi. Daripada Kak As, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Bukan mudah nak dapatkan pahala. Kalau ada lebih, bolehlah berkongsi rezeki. InsyaAllah. Satu lagi, Jaimah, ibu di rumah sakit kepala, ayah di pejabat goyang kaki. Sebelum ni, benci gila. Tahu-tahu dah jadi lelaki. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Negeri Sembilan. Ya.
3: Awak selalu hari ini mana yang kawan?
0: Tak sihat.
3: Okey,
0: baik.
3: Doalah semoga sihat.
0: InsyaAllah. Okey, baik.
3: Ini pantun dia kan?
0: Okey, silakan.
3: Ibu di rumah pening kepala, ayah ada pejabat wayang kaki. Bila dah tiba musim, kini musim jerbu dah tiba, janganlah kita merayau ke sana kemari.
0: Duduk je lah dekat rumah.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pemanggil kita yang terakhir. InsyaAllah ada kesempatan minggu depan di hari dan waktu yang sama, kita akan bersama kembali Pantun Tak Sudah. Terima kasih kepada para pemanggil kita, begitu juga dengan rakan-rakan yang menghantar pantun anda menerusi Rumah Biru Wasabi dan juga di TikTok macam tak ada kan. Okey, kalau ada kesempatan untuk jam yang seterusnya, sudah akan bacakan pantun-pantun anda. Beribu seketika, Natasha Yazir dengan satu takulan, Jor FM Permata Selatan.

0: Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh?
1: PUNB
0: menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di PUNB.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat. PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM 9.11 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Okey, baru berlalu sebentar tadi Hel Husaini dan juga Mimi Fly dengan Garah. Okey, bukan darah Garah, G-A-R-A-H. Garah ni dia bermaksud senda gurau ataupun lawak jenaka. Dia macam bermain-main ataupun berjenaka ataupun memperolok-olokkan. Itu dimaksudkan dengan garah. Sekali lagi, G-A-R-A-H. Senda gurau ataupun lawak jenaka. Bermain-main ataupun berjenaka. Kalau satu lagi ni, menakutkan atau menghalau, contohnya burung di sawah, menggarah. Selain itu, garah juga digunakan sebagai singkatan atau akronim nama pertubuhan tertentu. Seperti gerakan anti rumah, anutan haram. Itu garah. Tapi ini rasanya lebih fokus kepada mungkin senda gurau ataupun lawak jenaka. Saya nak tengok lirik untuk lagu garah. Baik, jom kita tinjau seketika. Apa info yang boleh dikongsikan bersama? Tadi ada rakan yang tanya dengan Suzy berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Tak apalah, Suzy kongsikan sekali lagi. Untuk makluman anda, lokasi-lokasi ni ada lagi yang tanya. Semalam kita dah cuba untuk huraikan kenapa. Kenapa hanya ada beberapa lokasi saja? Okey, lokasi ini dimaksudkan adalah stesen. Stesen yang ditempatkan untuk kita tahu bacaan bagi IPU, indeks pencemaran udara. Tak semua tempat diletakkan stesen ini. Okay? Jadi untuk bacaan yang dikeluarkan pada pukul 8 pagi, kesemua lokasi tidak sihat. Di Segamat 138, Batu Pahat 161, Keluang 154, Lakin 175, Pasir Gudang 180, Pengerang 166, Kota Tinggi 169, Tangkak 151. Ini indeks pencemaran udara bagi negeri Johor yang dikeluarkan pada pukul 8 pagi. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kamal Haizil dengan Rang-Rang Pisang. Tadi garah ni Rang-Rang Pisang. Johor FM Permata Selatan.

Baik, itu dia baru berlalu sebentar tadi. Bella Astila dan juga Danish Sufian dengan lagu yang bertajuk Akhirnya Kamu. Lagu inilah yang dinyanyikan oleh Bella Astila semasa majlis persandingannya untuk YB Syed Saddiq. Rasanya semua yang ada media sosial melihat video tersebut. Yelah, tular di semua aplikasi media sosial. Tak kisahlah TikTok ke, Threads ke atau apa saja. Melihatnya bersemut telefon kita kan. Okay. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Apa yang boleh dikongsikan bersama? Ini berkenaan dengan, kita cerita berkenaan dengan sakit boleh. Sakit siatika. Sakit ini berlaku apabila saraf siatik terhimpit atau meradang. Ada seketika tapi rasanya sampai sekarang berkenaan dengan sakit sleep disc. Kalau dulu pemahaman Suzy, sleep disc ni kebiasaannya mereka yang bertubuh kecil, tiba-tiba dia membesar, lepas tu jadi dekat situ ada berlaku pergerakan, dekat situlah sebenarnya tidak menampung berat badan, jadi maka berlakulah sleep disc. Tapi lewat kebelakangan ini, kebanyakan mereka yang menghidap sakit sleep disc adalah mereka yang bertubuh kecil. Puncanya adalah kerana membawa beban. Okay? Beban yang melebihi daripada berat badan diri sendiri. Adik Suzy kena sleep disc. Bila dah kena sleep disc, dia macam kereta tau. Kereta bila satu kita baiki, dia akan berjangkit-jangkit penyakit-penyakit yang lain. Saya doakanlah semoga semua anda semua ni yang sedang mendengarkan Jura FM ketika ini diberikan kesihatan yang baik-baik aje. Sebab bila dah kena sleep disc ni, dia ceritanya 20 tahun akan datang pun, 30 tahun akan datang pun, dia sakit tu dah jadi macam melekat dekat diri kita. Cuma kita kena jaga tubuh badan kita lah. Tubuh badan ni kalau dia tak jaga, dia menjerit minta tolong kepada kita. Tolonglah bagi kami rehat. Okay, baik. Untuk sakit siatika ni, tulang belakang lumbar, cakera menonjol, akar saraf terhimpit. Okay, tanda-tanda sakit siatika ni, sakit dari pinggang ke kaki, kebas ataupun semut-semut, rasa mencucuk atau terbakar, kaki terasa lemah. Anda ada tanda-tanda seperti yang Suzy nyatakan ni, segeralah ke klinik ataupun ke hospital yang berdekatan. Baik, kita nak teruskan hiburan, nak bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda dengan Menamakanmu Cinta. Saja je nak kasih manis-manis saja buat anda semua tersenyum.

Convocation Kumpulan Pendidikan YPJ FESCO 2026. Jom raikan kejayaan anak-anak Johor, di mana kumpulan pendidikan YPJ, KPYPJ menjemput seluruh masyarakat Johor untuk bersama-sama memeriahkan Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPJ FESCO 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari 22 hingga 24 Oktober 2026. Bertempat di dataran Blok E, Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor, Kilometer 16, Jalan Kota Tinggi Kulai. Pelbagai aktiviti dan jualan melibatkan pelajar serta komuniti setempat disediakan. Inilah peluang untuk masyarakat datang bersama keluarga, rakan-rakan, menyokong bakat serta kreativiti pelajar dan bersama-sama memeriahkan suasana Festival Convocation. Kemuncak Majlis Convocation Kumpulan Pendidikan YPJ ke-27 akan berlangsung pada 24 Oktober hari Sabtu di Dewan Besar Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor. Marilah kita sama-sama meraihkan kejayaan 800 orang para graduan yang telah menamatkan perjalanan pendidikan mereka dan melangkah ke fasa baharu kehidupan. Jangan lepaskan peluang, ajak keluarga dan rakan-rakan datang beramai-ramai ke FESCO 2026, 22 hingga 24 Oktober 2024. Semua dijemput hadir.

9.40 minit pagi. Gandingan di antara Hakim Rusli dan juga Zamani bawakan lagu Gerimis Derita. Ini bukan gerimis mengundang, gerimis derita. Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda.

Berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi, hampir ke jam 10 pagi. 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi. Adakah ibu-ibu, ibu-ibu lah khususnya, tarik nafas macam lega sikit. Sikit je. Lepas tu dia akan macam sesak nafas. Nak kata jerebu, bukan jerebu, tapi menyusun, susun atur pembelajaran anak-anak dekat rumah. Bertabahlah ya. InsyaAllah syurga menanti untuk anda. Cuma itulah, seperti saya cakap awal pertemuan kita kan, kesabaran tu memang kita tak jumpa. Nak-nak tak jumpa punya dekat pasar. Tambah kita nak marah ada kan. Tapi waktu macam inilah kita sebenarnya belajar untuk bersabar. Inilah masanya untuk kita tambahkan pahala, insyaAllah. Dan belajar untuk senyum aja. Kalau kita nak marah, kita marah dekat ayah dia. Anak jangan. Abang lah ni tak nak tolong. Janganlah. Nanti kan dia petik nama Suzy pula. Okey, baik. Selepas ni kita akan layan muzik tanpa henti. Lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Dan selepas itu untuk jam yang terakhir, ada segmen tajaan bakal bersama dengan anda. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan Suzy. Khususnya menerusi live di Tok Jor FM Official. Cuma tinggal lagi kita tak dapatlah untuk lama-lama menerusi live ini. Sebab kita tahu, kita faham komitmen anda anda untuk bersama dengan Suzy menerusi live. Banyak kerja Suzy, ya faham. Okey, baik, kita nak teruskan hiburan Ara Johari dengan Menjaga Jodoh Orang Lain, dan menyusul selepas itu Amir Masdi dengan Langit Biru. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Hel Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemantau Selatan. Biar rasa ini tersimpan hanya untuk aku.
1: Johor FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama strata menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kita bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,000 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beri kau glosari dialek Johor. Maksudnya, puas. Terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai. Ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat dan tidak pernah terlewat. Ia hadir pada waktu yang tepat mengikut usaha dan ketentuan yang telah ditetapkan. Teruskan bekerja dengan jujur, penuh semangat dan doa yang tidak pernah putus. Selagi kita tidak berhenti berusaha, pintu rezeki akan sentiasa terbuka dan membawa keberkatan kepada diri serta keluarga.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MT.

0: Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Cuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Pasangan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.
2: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun pengawasan terlebih ketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
5: Hai, saya Awi.
6: Maafkan aku mengganggu. Lama mana lagi hendak kuturutkan.
5: Saya ni kalau berada kat Johor, saya suka dengar Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai-ramai dengan Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

0: keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

0: petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir, 11.10 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini untuk pertemuan kita hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Miasirat Udara Johor FM Permata Selatan bermula dari jam yang pertama sampailah kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. 11.30 pagi nanti kita ada segmen tajuk ni, insyaAllah akan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Suzy nak panaskan nak panaskan suasana sedikit, walaupun keadaan cuaca nampak mendung, tapi Suzy tahu sebenarnya walaupun mendung, habanya terasa kan, habanya terasa mendung macam ni kita suka, tapi dalam masa yang sama untuk dalam jangka masa terdekat ni tak apa nak suka sebab memang sangat-sangat panas. Jaga kesihatan, banyakkan minum air masak, okay? Jadi khusus untuk mereka yang sedang memandu, yang berada dekat dapur ataupun mungkin juga yang berada di pejabat, tak mahu stres-stres, tak mahu tertekan tahu tengah fikir apa anak anak-anak buat dekat rumah, masuk ke tidak kelas dalam talian, relax, tenang. Senyum sikit,

0: 91.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kepada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Sebut cerita berkenaan dengan memandu. Tahukah anda sebenarnya bila anda memandu kat situ lah sebenarnya kita boleh tahu karakter seseorang. Dekat situ lah kita boleh tahu sebenarnya perangai seseorang, sama ada mereka ni sejenis yang bersabar ataupun kurang sabar. Selama ni kita nampak cool aja, relax, tenang aja. Tapi atas jalan raya nampak lain, macam bertukar wajahnya. Sebenarnya itulah identiti dia yang sebenar. Okay. Sebab itu kita jangan sangka, tak nak sambung. Tapi begitulah kaedahnya kan. Kadang-kadang kita nampak, pakcik ni mesti okay ni apa semua. Sekali dia mandu dekatnya atas jalan, kalah Formula 1 tapi tak mau sebab ianya bukan saja membahayakan anda, malahan mereka yang lain menggunakan kenderaan. Okay, jadi dekat situ kita dah tahu dah perangai dia. Ini orang ni mesti dia panabaran. Okay, baik. Satu lagi, perasan tak apabila orang berada dekat simpang, ini kebiasaannya akan berlaku kemalangan. Kita akan nampak mereka yang bila dah nak sampai simpang, nak bila ada lampu isyarat, dia macam terkejar-kejar dekat situ. Tadi mula-mula okay je, bila dekat lampu isyarat, sebab nak kejar lampu jangan bertukar lampu merah, daripada kuning ke merah. Dekat simpang saya tak tahu dia nak kerja apa. Mungkin kalau kita husnuzon, kita anggap mungkin dia nak pergi ke tandas. Mungkinlah. Okey, tapi tahukah anda sebenarnya dari sudut psikologi, ini mungkin berlaku kerana satu rasa tercabar bila orang lain nak masuk laluan. Hep, tak boleh. Kita je dibenarkan. Oh boy. Anda ingat negara ini anda yang punya ke? Okey, jalan raya dilihat seperti pertandingan kecil. Okey, faham? Keperluan untuk mengawal ruang sendiri. Dan satu lagi adalah emosi di jalan raya boleh meningkatkan risiko kemalangan. Tapi sebenarnya lebih kepada rasa tercabar tu. Bila rasa tercabar, nampak dekat sebelah kereta kecil, dia bawa laju Kita yang besar ni takkan tak boleh pergi laju macam tu, tak maulah Tak mau. Tak kisahlah sama ada ia melibatkan lebuh raya ataupun mungkin jalan persekutuan. Ikut je dia punya signboard had kelajuan. InsyaAllah anda selamat. Kalau misalnya berlaku yang perkara yang tidak diingini, yang itu luar bidang kuasa kita. Yang penting, apa yang penting? Dia bukan ceritanya kerjasama. Apa yang penting, anda kena berhati-hati. Baik, selamat pagi dan juga selamat datang khususnya kepada warga Singapura. Okay, yang baru saja melepasi laluan, okay, laluan dari Singapura ke Malaysia, ke Johor Bahru. Terima kasih kerana menjadikan Johor Bahru ni sebagai destinasi beli-belah anda dan juga destinasi pelancongan anda. Selamat pagi sudah ucapkan kepada Andre, juga untuk Zubaida, Hardiana, Ashraf, Tambi dan Tami. Katanya nak masuk, nak beli-belah dekat Johor Bahru. Nanti beli barang tu beli lebih sikit simpankan untuk Suzy. Baik, lagu ini khusus untuk mereka, khusus untuk Andre dan juga rakan-rakannya. Kita harap happy-happy je shopping dekat Johor Bahru, okay?
1: Yeah, kan?

0: nampak macam kabus. Tapi sebenarnya, jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, dah pukul 11.30 pagi. Seketika kita bersama dalam segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy Ain di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Ain.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar DJ Suzy?
0: Sihat, Alhamdulillah. Ain sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat juga di sini.
0: Ya, cuaca kat sana macam mana? Kita sibuk nak tanya kan pasal sana sini, tanya pasal cuaca kan?
1: Ya, sini cerempu teruk juga kat sini.
0: Oh, hai kesian. Tak apalah, jaga kesihatan eh Ain eh.
1: Ya, baik.
0: Baik Ain, untuk para pendengar khususnya sedang mendengar di Johor, begitu juga dengan kawasan-kawasan yang lain, mungkin Ain ada sesuatu yang dibawakan untuk kami semua? Silakan Ain.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam ceria kepada semua pendengar setia Johor FM. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi peluang untuk bersama pagi ini. Yang macam biasa, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang memandu nak ke tempat kerja, hati-hati di jalan raya. Kalau sedang di rumah, selamat beristirahat. Dan sekolah masih bercutikan sebab jeruba teruk. Anak-anak pun kena PDPR dari rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan ibu ayah yang perlu uruskan anak-anak sambil buat kerja harian. Semoga jeruba cepat reda dan semuanya kembali seperti biasa. Baik, pendengar yang saya hormati, bila kita sebut pasal kesihatan, memang tak dapat lari daripada rutin harian kita. Kadang-kadang badan kita ni rasa cepat penat, sendi mula lengur, tidur malam tak lena, pencernaan pun mula terganggu. Ada yang alami masalah sembelit, ada yang perut selalu kembung. Tak kurang juga yang risau bila doktor kata tekanan darah dah mula naik, gula dalam darah tak terkawal, kolesterol pun tinggi. Semua ni kalau kita biar lama kelamaan boleh jadi lebih serius. Sebab itulah hari ini saya nak perkenalkan kepada semua pendengar Johor FM satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Minuman kesihatan dalam botol kaca 325 ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Pelfai ni diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, kita ada rosel, kita ada madu dan sarang burung walet. Satu botol Pelfai ni dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting tuan-tuan, Pelfai ni selamat diminum sebab Pelfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang jaga kualitinya. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pelfai ni, saya suka sebut macam ni, kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Pelfai secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik lah. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik, betul tak? Jadi Pelfai ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihan, rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Seterusnya, bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil kan, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan tuan-tuan dan puan-puan, dengan amalkan Pelfai insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh kita, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula kita. Sebab itu ramai yang jadikan Pelfai ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai ni, sistem peredaran darah jadi lebih lancar, sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudah lah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit lah. Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ke tandas pun terpaksa duduk lama kan. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita ni cepat letih, muka nampak kusam, perut pun selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita ni betul-betul sihat insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak ajak semua pendengar-pendengar Johor FM, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan kata esok, jangan kata lusa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini memang kami buka satu promosi yang sangat-sangat luar biasa. Harga sebenar untuk Pelfai ni RM155 sebotol. Tapi sempena promosi istimewa kali ini, Kami nak bagi 4 botol perfume hanya RM100 sahaja. Masya Allah, tuan-tuan perempuan. Kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur. Harga all up kita bagi ni. Ha, siap dengan percuma penghantaran terus ke rumah anda. Memang jauh sangat bezanya kalau nak dibandingkan dengan harga biasa, tuan-tuan perempuan. Sebab itu, siapa yang tahu nilai promosi ni, memang tak tunggu lama terus lock order awal-awal, takut terlepas lagi. Lepas ni, Allah maklum, belum tentu ada lagi promosi macam ni tau. Jadi, inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat. Jadi, pendengar yang bijak akan bertindak sekarang, WhatsApp atau terus telefon untuk buat pesanan sebab kesihatan tak boleh ditangguh-tangguh. Ha, jadi, cepat-cepat catat nombor kami, 014-988-2436 014-988-2436 Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436 Dan promosi qualify ini tamat jam 6 petang ini. Jangan tunggu sampai 6-5 minit baru nak telefon. Waktu tu saya pun dah tak boleh nak tolong. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masa masih ada. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.

0: Suzy di sini bersama dengan Ain untuk segmen tajak 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Ain.
1: Terima kasih DJ kita yang setia bersama pagi ini. Dan untuk tetera perempuan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah anda masuk waktu yang tepat. Sebab sekarang ni kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pelfai 4 dalam 1. Ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya, dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Johor FM. Bayangkan anda boleh dapatkan Pelfai dengan tawaran yang paling berbaloi. 4 botol hanya RM100 sahaja. 4 botol hanya RM100. Dan yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya. Percuma terus sampai depan pintu rumah. Jangan tunggu lama-lama. Sebabnya lepas ni belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Promosi pun ada masa tau. Bukan selamanya, sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, ialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali. Terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh tau. Tunggu barang sampai nanti, barulah buat pembayaran. Baik, sebenarnya bila sebut pasal Pelfai ni, tuan-tuan puan-puan, ramai ingat ia cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya Pelfai ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti, gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan dan puan-puan teguk. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat Pelfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah.

0: kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Perfai. Sebab itu, saya yakin dan berani cakap, ini minuman kesihatan untuk semut. Ha, baiklah, Perfai ni macam mana cara nak minum? Hari-hari ke kena minum? Hari-hari kena minum. Cuma, ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi waktu malam sebelum tidurlah. Anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah. Yang penting kita konsisten. Sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Perfai. Cuma jarakkan 1 ke 2 jam dari waktu makan ubat lah. Sebab apa? Sebab Perfai ni bukan ubat ya, tuan-tuan perempuan. Tapi minuman kesihatan berasaskan bahan semula jadi. Ha, maksudnya dia bukan untuk gantikan rawatan doktor, tapi lebih kepada membantu badan kita kekal sihat, bertenaga dan segar bila diamalkan secara konsisten. Ha, okay. Saya ada satu pelanggan ni, dia seorang guru. Ha, dia selalu mengadu sakit sendi, terutama bila berdiri lama dalam kelas kan. Lutut cepat lenguh, balik rumah pulut cepat letih. Tapi bila konsisten amalkan Perfai, katanya sendi dah makin kuat. Ha, badan lebih bertenaga. Dan yang bestnya, kulit muka makin berseri-seri sampai murid-murid tegur. Ha, cikgu nampak muda sekarang. Ha, itu tanda dalaman badan dah mula sihat. Kesannya nampak keluaran sekali. Kita bukan nak kejar muda balik ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi cukuplah. Bila umur makin lanjut, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang, betul tak? Jadi, bila dengar pelanggan cerita perubahan lepas minum Perfai ni, memang buat kami terharulah. Itu tanda kesannya betul-betul dirasai. Dan sebab itu, kami nak lebih ramai lagi alami manfaatnya. Ha, dan kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dan rasa sendiri. Badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak pernah penat nak kongsi dengan semua. Baik, sebelum kita berpisah hari ini, satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan biarkan diri terus letih tanpa usaha. Kalau dah macam-macam cara dicuba tapi tak berhasil, berilah peluang pada Perfai. InsyaAllah, kesannya anda sendiri yang akan rasa. Ha, baik, kepada semua pendengar-pendengar Johor FM, saya tak nak anda tunggu sampai badan makin lemah, sakit makin banyak, baru nak cari ikhtiar. Hari ini, peluang dah ada depan mata ni. 4 botol Perfai cuma RM100 sahaja. Tambah pula dengan hasil dia melimpah-limpah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dan penghantaran pun percuma ke seluruh Johor. Ha, rugi kalau lepaskan peluang ini. Dan lepas ni tak tahu ada lagi ke tidak. Dan promosi sampai jam 6 petang ini sahaja. Terus WhatsApp ke telefon kami di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat, jadi iktibar dan menjadi asbab untuk kita sama-sama menjaga kesihatan. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa, Perfai kunci kesihatan seisi keluarga sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Ain untuk segmen tajaan di CM Herbs Legacy.

0: Apa dia?
1: Nyanyi pun salah lirik juga kan? Kalau macam kita lah orang biasa, kalau salah lirik, lirik ni dia tak kisah sangat lah korang.
0: Betul. Tapi kalau macam saya jadi, katalah saya penyanyi kan, agak-agak saya lupa lirik, saya senang je gulurkan mic pada yang
1: penonton.
0: Tapi dapat payment pun penuh.
1: Payment penuh lah, of course itu cara je, strategi.
0: Bagi kat penonton nyanyi kan,
1: Penonton nyanyi. Tapi jadi payment, kita macam havoc lah. Lepas tu nanti akan keluar dekat video, dekat TikTok FYP.
0: Jadi macam-macam kita ramai peminat lah.
1: Dan juga wartawan dia akan tulis Suzy menyanyi bersama dengan para peminat.
0: Peminat-peminat menyanyi bersama-sama dengan Suzy. Maksudnya kita nampak macam lagu tu popular.
1: Nampak tak strategi kat situ? Sebenarnya lupa lirik.
0: Itulah.
1: Baik, selepas ini anda akan bersama dengan Nurul. Katanya hari ini dia nak kira duit. Tak tahulah, duit kira duit sendiri ataupun duit orang.
0: Duit orang. Tolong kirakan
1: duit orang. Tolong kirakan duit orang. Jadi kita belajarlah sama-sama dengan dia. Kita masuk menerusi Facebook insyaAllah dan juga live TikTok.
0: Betul.
1: Untuk belanjawan 2027. Tak dapat duit, dapat ilmu pun dah alhamdulillah.
0: Betul. Mungkin dengan dapat ilmu tu, kita tahu cara-cara nak simpan duit ataupun nak kira duit yang betul.
1: Betul. Bersyukur dengan apa yang ada. Ingat dunia ni pinjaman, termasuk juga dengan udara yang kita sedut ini. Okey, daripada saya Suzilawati Mamat Sumit.
0: Jangan sambung.
1: Daripada saya Suzilawati Mamat Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Dan sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, bye-bye. Anyo.

0: anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor. Ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

Idra bersama daripada Lah Ahmad dengan lagu bertajuk Adinda. Buat kita pukul 12.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Berada di segmen yang kedua selepas Suzy temani anda tadi. Untuk segmen yang pertama iaitu Aura Permata, sekarang Warasi Permata pula menghiasi radio anda dan menghiasi tengah hari anda, insyaAllah sehingga ke petang nanti, hingga ke pukul 6 petang nanti, okey? Baiklah, hari ini Selasa 13 Oktober 2026 sama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista akan temani anda dengan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk jam yang pertama, jam yang kedua dan juga jam yang ketiga. Banyak koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua. Yang penting terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Yang baru saja mendengar Juara FM, terima kasih. Yang dah lama dengan Juara FM di awal pagi tadi ataupun tak tutup-tutup radio, lagilah berbanyak-banyak terima kasih untuk anda. Keadaan cuaca masih lagi dalam bacaan tidak sihat. Jadi kena jaga kesihatan anda, kena jaga kesihatan anak-anak, jaga kesihatan keluarga anda, jaga kesihatan orang sekeliling. Yang paling penting, jaga mental. Sebab budak-budak semua kat rumah ni kan rasa macam darah semua naik. Gitu kan. Yalah, kita dengarkan lagu-lagu yang mungkin boleh memberikan hiburan kepada anak-anak dan juga kepada anda sendiri. Lagu yang boleh kita nyanyi sama-sama dengan anak-anak. Okey, hiburan untuk anda di Juara FM Permata Selatan.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Itu dia persembahan daripada Marsha Milan dengan lagu bertajuk Hening Rindu untuk anda. Baiklah, ke semua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 12.30 hari tadi. Sekarang ni dah 12.30 ataupun 12.30 tengah hari eh. Okey, Segamat 134, Tangkak 152, Keluang 153, Batu Pahat 161, Pengerang 166, Kota Tinggi 168, Lakin 175 dan Pasir Gudang 180. Ini daerah-daerah yang berada di seluruh negeri Johor. Semua berada dalam keadaan tidak sihat. Baiklah, kepada yang sedang memandu ketika ini sambil-sambil dengarkan Johor FM Permata Selatan, kadang-kadang kita ni rasa macam memandu dalam keadaan jerebu ni memang sangat mengganggu kan penglihatan kita. Sebenarnya jerebu di jalan raya, keselamatan jangan diabaikan. Keadaan jerebu boleh mengurangkan jarak penglihatan pemandu dan meningkatkan risiko kemalangan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya lebih berhati-hati ketika memandu dalam keadaan udara berjerebu. Jadi kalau keadaan jerebu tu teruk sangat, hidupkan lampu kenderaan anda bagi memudahkan kenderaan yang datang dari arah yang berlawanan nampak kenderaan anda ada kenderaan di hadapan. Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Dia kena macam kita jaga kita lah, keselamatan kita, keselamatan orang sekeliling. Jadi semua-semua dapat selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Semua akan dipermudahkan segala urusannya. Betul lah, kadang-kadang memang kita diarahkan untuk duduk kat rumah, tapi kadang-kadang memerlukan untuk kita keluar. Ada urusan-urusan penting yang untuk kita keluar, mungkin nak beli barang-barang penting. Kadang-kadang anak-anak pun boring juga, asyik duduk dalam rumah je terang Nak berjalan juga, pergilah tempat yang tertutup, yang berhawa dingin Jangan bawa tempat yang terbuka dan juga terdedah dengan cerbu. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Masa lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista di Johor FM dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Dalam dunia digital, keselamatan identiti menjadi keutamaan. Kini ada My Digital ID, satu kunci untuk semua. Menghalang penyamaran dan akaun palsu. Anda adalah anda. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi anda. Tak perlu banyak kata laluan. Satu log masuk, selesai urusan saman, pinjaman pelajaran, mohon kerja dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari digital-id.my. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat pantas muda.

Bella Sarawak Sarawak pukul 12.43 minit tengah hari. Bella untuk panduan muslimin dan muslimat. Masa itu solat Fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.51 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketutupi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.54 minit tengah hari. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang 12.55 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 12.58 minit tengah hari. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM, Permata Selatan. Yang penting terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM. Di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Negara FM.

Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Map umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cenderabudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak pengarah pendakwaan negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh pejabat pengarah pendakwaan negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Datuk Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini, mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas. Anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam, sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit, kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, duka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Apakah amalan yang dikasihi oleh Allah SWT? Saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi memang terkenal sentiasa ingin mengikut cara Rasulullah beribadah, kerana pada sangkan mereka Rasulullah yang maksum itu masih kuat beribadah untuk bangun solat di waktu malam. Jadi bagaimanakah keadaan orang lain yang sentiasa terdah kepada dosa dan kesalahan? Pastinya tidak cukup masa untuk beribadah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah beribadah di waktu malam menggunakan tikar daripada pelepah tamar yang dijadikan sebagai dinding untuk melindunginya sewaktu solat. Baginda tidak menyediakan tempat khas untuk beribadah di waktu malam. Tikar daripada pelepah tamar dijadikan sebagai pelindung. Ia sebagai dinding supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak dilihat oleh orang ramai, yang mana nanti akan diikut dengan menganggapnya sebagai amalan yang fardu dan wajib. Memang keinginan para sahabat Nabi ini ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khususnya dalam beribadah. Apabila mereka mendapat tahu saja Rasulullah beribadah di waktu malam, mereka berkumpul beramai-ramai mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tikar pelepah tamar yang dijadikan dinding itu digunakan oleh Rasulullah sebagai alas tempat duduk di waktu siang, yang mana baginda tidak perlu menyediakan persediaan yang indah-indah untuknya seperti kita yang ada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang sentiasa datang menemuinya cukup untuk menunaikan hajat semestinya. Maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya datang ramai berkumpul bersolat malam, baginda ramai berkumpul untuk bersolat malam, lalu baginda pun datang menemuinya dan memberi arahan dan panduan beribadah dengan beritahu bahawa amal dan beribadah setakat kemampuan masing-masing. Ini ibadah sunat ni, jangan dipaksa-paksa, jangan diberatkan, kerana anggota badan dan pikiran memerlukan kerehatan dan ketenangan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu limpah rahmat dan kurnianya kepada seseorang yang beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas dan tawaduk. Dan Allah tidak ditimpa perasaan jemu sedangkan manusia sentiasa terdedah kepada serangan penyakit malas dan jemu. Erti jemu dan kurang berminat ialah berhenti tidak lagi memohon kepada Allah. Sedang Allah tidak akan berhenti memberi limpah kurnia kepada hamba-hambanya hinggalah mereka itu sendiri berhenti daripada memohon dan meminta kepadanya. Antaran itulah Rasulullah SAW menerangkan bahawa amalan yang paling dikasihi oleh Allah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah ibadah yang berterusan walaupun sedikit. Ini bererti amalan yang baik yang dibuat pada satu-satu masa itu tidak memberi manfaat yang banyak dan tidak dikasihi Allah, kerana perhubungannya dengan Allah terputus, tidak terus menerus. Itulah di antara hikmah solat fardu lima waktu sehari semalam, supaya manusia sentiasa ingat perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala telah biasa dengan solat-solat lima waktu sehari semalam, maka mudahlah menambahnya mengikut tenaga dan kemahuan masing-masing untuk tambahan solat sunat rawatib, solat sunat di waktu malam. Saudara-saudara sekalian, kita beribadah bukanlah mesti pada musim-musim, musim-musim tertentu seperti hanya di bulan Ramadan, yang mana pada kata itu saja bersungguh-sungguh beribadah solat sunat seperti solat tarawih, solat malam, tadarus Al-Quran. Tetapi setelah Ramadan pergi, dia terus berhenti daripada menunaikan ibadah sunat seperti solat sunat, solat tasbih dan solat rawatib. Yang lebih buruk lagi, solat cuma dilakukan seminggu sekali, iaitu solat Jumaat. Perbuatan ini tidak ubah seperti orang bukan Islam. Sedangkan solat fardu diambil mudah dan diabaikan. Beribadah dengan cara sebut tidaklah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal kebajikan, beribadah hendaklah dibuat mengikut kemampuan masing-masing. Allah tidak memaksa dan tidak memberatkan ke atas seorang, bahkan dilakukan mengikut kemampuan, kesanggupan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersolat sunat di waktu malam mengasingkan diri dengan menggunakan tikar dari daun tamar sebagai tempat atau bilik solatnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tentang solatnya, tentang solat Rasulullah SAW, mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan juga kita semua selalu mengikuti cara Rasulullah SAW beribadah dengan sebaik mungkin, walaupun sedikit, tapi dilakukan dengan sebaik mungkin dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berikau, glosari dialek Johor. Maksudnya, puas. Terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai. Ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: sepatah sehari. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin. Khabari, Wak?
1: Alhamdulillah, waras. Ha. Kis khabari?
0: Waras.
1: Alhamdulillah.
0: Wak, tadi waktu Wak datang, hujan ke tidak?
1: Hujan.
0: Hujan? Ha. Okey. Wak, kalau hujan ni kita nak sebut apa, Wak?
1: Kalau hujan, jawabnya udan.
0: Udang?
1: Udan.
0: Udan.
1: Ha, udan.
0: Tak ada G, eh?
1: Tak ada. Jadi kalau udan. G, udang.
0: Ha.
1: Di dia buang.
0: Dia buang, eh? Ha. Jangan tampak.
1: Jangan tambah di. Jangan tambah ji.
0: Jangan tambah ji. Ha. Ni semua dia nak tambah ji.
1: Ha, tambah ji.
0: Udan.
1: Udan.
0: Ha. Okey, kalau contoh ayat dia kan, kita nak cakap, rasanya macam hujan je petang ni.
1: Rasanya kaya hutan sore iki.
0: Rasanya kaya
1: rasanya.
0: Rasanya.
1: Kaya hutan sore iki.
0: Okey, saya try.
1: Okey.
0: Rasanya kaya udan sore iki.
1: Boleh lah tu.
0: Boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Ui. Pandai okay
1: dah tu.
0: Dia pandai lah Wak sejak belajar dengan Wak ni bahasa Jawa.
1: Kita belajar lagi ni banyak ni.
0: Betul lah tu. Baik, sepatah sari untuk hari ni dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

Hai, hai, hai. Buat apa tu? Sihat ke tak? Kak Cik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Biasalah kan musim-musim cerbu sekarang ni. Udara pun kurang menyenangkan. Tapi kena ingat semua kesihatan dan juga kesegaran tubuh badan pun jangan dilupakan. Okey, jadi hari ni Kak Cik nak ajak anda semua berkenalan dengan dua minuman yang boleh menyegarkan. Yang pertama, air kelapa. Best kan? Rasanya memang menyegarkan dan mengandungi elektrolit yang membantu menggantikan cecair badan. Jadi, sesuai diminum untuk membantu mengekalkan hidrasi terutamanya ketika cuaca panas. Yang kedua, air lemon. Kandungan vitamin C dalam lemon membantu menyokong fungsi sistem imun. Campurkan perahan lemon ke dalam air kosong untuk minuman yang menyegarkan. Tapi ingat dua minuman yang Kak Cik kongsikan ni bukannya penawar cerebu. Yang penting untuk anda semua musim-musim cerebu ni, kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara kita tak sihat. Tutup tingkap dan gunakan pelitup muka jenis N95 jika berada di luar. Jadi dalam keadaan cuaca bercerebu ni, jangan tunggu sampai badan kita terasa tak sihat baru nak jaga diri Jangan lupa amalkan minum air secukupnya, pilih minuman yang menyegarkan dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di sekeliling kita. Biasanya nak cantik kena rajin. Tapi kali ni Kak Ji nak ubah sikit. Nak sihat kena rajin. Rajin sikit minum-minum air lemon tu Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

dengan bertajuk Lebih Indah Berpisah, sebab daripada Bella Stila dan juga adik Govinda, perantin baru kita. Pengantin baru 10-10 menjadi tari idaman untuk semua orang bagi tahun ini. Dan kabarnya kalau 10-10 tu boleh sama dengan Bella Stila gitu. Kalau kita lihat perkahwinan antara Bella Stila dan juga Wabi Syed Saddiq ni memang meriah. Alhamdulillah, kita doakan semoga terbaik. Okey, kekal hingga selama-lamanya, til jannah gitu kata orang eh. Okey, 2:16 minit petang, di masih pada anda yang terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan, berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda menerusi Barasi Permata edisi hari ini. InsyaAllah pada pukul 2:45 minit petang nanti kita akan ada tetamu yang akan bersama dengan saya dan juga bersama dengan anda yang akan bercerita berkaitan dengan belanjawan 2027. Apa yang kita dapat eh? Gitu tajuknya. Tapi saya nak kongsikan nama tetamu saya ni yang akan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan ni. Okey, kita akan bersama dengan seorang doktor yang akan bersama dengan saya sebentar saja lagi pada 2:45 minit petang. Dan juga kita akan bersiaran langsung menerusi Facebook dan juga TikTok official Johor FM, serta YouTube channel lah kita ada kan. Baik, sebelum kita bersama dengan tetamu, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Dengarkan lagu ini untuk anda, terus setia dan kekal bersama kami dalam Barasi Permata edisi hari ini.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Tok kata nak pergi bayar saman.
1: Eh, tak payah. Tok pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan. Satu akaun je.
0: Wah, lajunya Tok.
1: Ah, Tok dah upgrade. Eh, pinjaman pelajaran dah bayar belum?
0: Alamak, lupa kata kunci.
1: Senang je. Daftar My Digital ID terus guna.
0: Alah, sekarang juga ID daftar.
2: Satu kunci untuk semua. Muat turun. Daftar sekarang My Digital ID. Selamat, pantas, muda.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Aduh, ish.
2: Eh, Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Eh, relaxlah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Baiklah, sudah pukul 2.36 ini petang, sahabat petang untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Baiklah, saya nak kongsikan sikit. Kerajaan Negeri Johor komited tangani risiko banjir Kampung Pasir. Okey, kapasiti proses pengepaman keluar air dari pasir keliling Kampung Pasir Tampoi bakal meningkat 3 kali ganda daripada 50 kepada 150 kaki padu sesaat menerusi pengaktifan 2 unit pump screw. Okey, baru bagi memperkukuh usaha mitigasi banjir di kawasan berkenaan. Pengaktifan kedua-dua pam berkapasiti keseluruhan 100 kaki padu sesaat itu dijangka mampu meningkatkan keupayaan sistem saliran dan juga pengairan keluar air sekaligus membantu mengurangkan risiko banjir di kawasan terlibat. Ini salah satu usaha kerajaan untuk membantu rakyatnya. Okey, bagi yang selalu kawasan yang ada banjir, kita tahu kadang-kadang hujan sikit pun air dah naik dah. Ini salah satu langkah yang diberikan kerajaan bagi memberi keselesaan kepada rakyat, terutamanya bangsa Johor. Okey, teruskan bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Banyak lagi hiburan saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Jangan lupa pada pukul 2.45 minit petang nanti kita ada tetamu akan bersama dengan saya. Dan jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi YouTube channel, Facebook dan juga TikTok official Johor FM bersama dengan Nadira Udara untuk anda. Sebab udara sekarang macam nak marah kan? Kena bayar ke? Tak. Tapi ada claim. That's right.

0: Jangan lupa Permata Selatan 9:45 petang. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan tetamu saya dalam Belanjawan 2024. Apa kita dapat eh? Okey, untuk petang ni alhamdulillah kita dapat bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan bersama dengan saya dan juga bersama dengan anda menerusi TikTok official Jora Fam, menerusi Rumah Biru pun YouTube channel pun ada. Kita nak bersama dengan Dr. Tahira Bibi binti TKM Tagal. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Doktor ni sebenarnya merupakan seorang pensyarah kanan Pengurusan Sumber Manusia Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Perniagaan di UiT.
1: Fakulti Pengurusan dan Perniagaan.
0: Fakulti Ekonomi, Pengurusan dan Perniagaan.
1: Pengurusan dan Perniagaan.
0: Oh, ekonomi tak ada?
1: Tak ada.
0: Ekonomi bagi kat orang lain lah.
1: Dia jabatan ekonomi ada.
0: Ekonomi kita bagi kat orang lain. Jadi Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Pasir Gudang.
1: Betul.
0: Okey, kita nak cerita berkaitan dengan Belanjawan 2023 Malaysia Bandar ni, menggapai di langit, mengakar di bumi. Oh, dahsyat kan?
1: Dahsyat
0: kita
1: ayat tu.
0: Kita dengar ayat ni macam, oi, sampai mengakar di bumi ni. Maksudnya kukuh.
1: Betul kita tak? Kukuh tak ni?
0: Okey, betul. Kita nak cerita berkaitan dengan Belanjawan 2027 lah Doktor eh. Okey, sebelum kita cerita berkaitan dengan tajuk kita, mungkin Doktor boleh kenalkan diri sikit kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Silakan, mungkin dah berapa lama mengajar di UiTM Pasir Gudang, asalnya mana?
1: Okey,
0: silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Johor, salam Malaysia Madani.
0: Yeah.
1: Salam satu Malaysia. Kepada semua, kepada DJ Nurul, yeah, terima kasih banyak, kepada rakan-rakan di Konti, kepada semua pendengar yang ada di tali Rumah Biru eh.
0: Betul.
1: Rumah TikTok. Nak panggil rumah apa?
0: Dia TikTok.
1: Rumah TikTok je. Okay. Dengan yang atas, yang ke udara ni.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay. Saya Tahira Bibi, TKM Tanggal, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan tengok saya pun dah salah. Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Johor, Kampus Pasir Gudang. Buat pengetahuan semua, kita ada dua kampus di Johor ni. Kita ada di Segamat dan di Pasir Gudang.
0: Betul.
1: Sebelum ni, kalau siapa yang ingat, kita ada kampus Lakin. Tapi kampus Lakin dah tutup. Kita bawa ke kampus Pasir Gudang. Sikit sebanyak, saya berlatar belakangkan degree in Human Resource, Pembangunan Sumber Manusia, Master Pembangunan Sumber Manusia, PhD dalam Management, insyaAllah. Sebelum tu adalah bekerja di industri dan membawa kepada pucuk akar mendidik anak-anak bangsa kita.
0: Cikgu lah?
1: Sebelum ni HR.
0: Oh, HR.
1: Sebelum ni HR, admin, dan bawa kepada orang kata nak mendidik lah. Supaya kita dapat didik anak-anak bangsa kita ni menjadi orang kata dalam bentuk yang boleh menjadi manusia insan, teras insan dalam madani tu kan.
0: Betul.
1: Jadi itu ambil peluang lah. Dah 18 tahun dah. Muda lagi tu.
0: Betul. Alhamdulillah dah 18 tahun. Banyak sebenarnya pengalamannya dan juga ceritanya. Sebab tu dipanggil untuk mengulas sikit lah berkaitan dengan Belanjawan 2027. Okey Doktor, saya nak tanya Doktor berkaitan dengan aspek pelaburan lah eh.
1: Okay.
0: Zon ekonomi khas untuk Johor, Singapura khususnya, merekodkan nilai pelaburan sebanyak 132 bilion. Betul eh? Bagi tempoh tahun 2025 hingga Jun 2026. Dan manakala pelan induk JSSEZ dijual, dijadualkan akan dilancarkan pada hujung tahun ini. Betul eh? Dan bagaimana doktor melihat sendiri JSSEZ ini akan terus memberi pulangan yang cukup besar dalam pelaburan dari selatan tanah air untuk jangka masa panjang serta peluang pekerjaan yang lebih besar Doktor?
1: Okey, terima kasih. Soalan tu soalan hebat sebenarnya. Tapi nasib baiklah bukan soalan mengenai oksigen yang dijual eh. Kita berbalik pada
0: susah nak kira macam mana satu plastik.
1: Satu plastik tu pun tak tahu macam mana nak ukur eh DJ. So kita baliklah pada soalan kita ni kan. Okey, kita nak melihat pada peluang pekerjaan yang lebih besar dengan JSZ SES ni. Susah nak sebut. Tapi kita cuba sebut. Bagi saya lah, bila kita melihat pada zon ekonomi khas ni, kita kena tengok, kita kena perhatikan dia daripada konteks dia sebagai game changer.
0: Okay,
1: memandangkan kami, saya dan tim saya di Pasir Gudang pun sedang kata menyiapkan satu grant untuk melihat aspek keberkesanan JSZ ni. Tapi kita pula sebagai rakyat marhain, kadang-kadang kita tak faham apa sebenarnya dia. So ini adalah sebenarnya adalah seperti yang saya kata tadi, game changer ni, pemanggil perubahan ni, dan juga adalah laluan ekspres untuk lihat pelaburan ini untuk memudah cara urus perniagaan rentas sepadan. Kita duk kata globalisasi kan. Sekarang ni berlaku depan mata dah ni. Dulu lama nak nampak, sekarang dah nampak. So dengan menggabungkan apa yang kita ada, strategik Malaysia dengan Singapura ni, kita mengharapkan lebih banyak investment yang berkualiti.
0: Ya, betul.
1: Kita mengharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang mampan, yang kata stabil. Kita nak lihat sebagai apa yang telah dilaburkan 132 yang disebut tadi tu, ada akan memberi peluang kepada penduduk. Dan dari perspektif pekerjaan yang disebutkanlah, yang banyak kita nak tengok sama ada rakyat kita ni, penduduk negeri Johor ni akan ada kesan ke tidak bila kita kata pelabuhan yang melimpah ruah ni. Of course lah ada.
0: Betul.
1: InsyaAllah ada. Limpahan pelaburan ni dia sebenarnya akan mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan. Kalau ikutkan, nanti kejap lagi kita akan bincangkan pasal Nexus Denak kan. Khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi dan industri bernilai tambah, added value industry. So dalam hal ni, apa yang saya tengok, kita sebenarnya bukan sekadar nak kurangkan fenomena brain drain. Kalau kita pernah kalau katakan pendengar pernah dengar brain drain ni, sebenarnya semua tenaga kerja kita yang keluar ke Singapura ni, yang skill work skill worker ni, tapi kita sebenarnya nak wujudkan peluang brain gain, supaya dengan lingkaran JSSZ ni akan mewujudkan gaji kompetitif seangkatan dengan di Singapura. So bila laluan pembangunan kerjaya jelas, pesedaran kerja pun kualiti, kondusif, insyaAllah kebajikan kerja rentas sepadan ini kita akan tengok dalam konteks yang lebih besar. Dan baru-baru ni pun, buat pengetahuan pendengar, kita rasa perkesok ada buat cadangan untuk skim pengembara.
0: Betul, betul.
1: Okay, betul kan? Untuk orang yang berulang alik ni, sebab macam-macam dah jadi kan. Dan saya pula berpandangan bahawa kejayaan JSSZ ni tidak seharusnya diukur dengan jumlah pelaburan. Dan juga tak boleh juga ukur dengan peluang pekerjaan. Kita kena pastikan bahawa spillover ekonomi ni, bahasa Jawa lah pula, tadi dah belajar bahasa Jawa, kita belajar bahasa Jawa lain lah. Limpahan ekonomi ni dirasai oleh daerah-daerah lain di negeri Johor. Sebab kita yang paling dekat.
0: Betul, betul.
1: Rugi kalau kita tak ambil peluang, betul tak? So penghijaran tenaga kerja ni bukan saja kita tengok ke Singapura, tapi kita nak tengok yang berlaku yang setempat ni.
0: Ya, betul.
1: Lagi satu, kita nak pastikan yang setempat ni pula tak pergi luar. Kan, tak pergi ke KL ke. Bukan kata kita salah, tapi sekarang dah ada peluang.
0: Ya, betul.
1: Dulu kata tak ada peluang, sekarang dah ada peluang. So kita nak melibatkan anak muda ni supaya mengguna peluang yang ada depan mata tu. Maka pelaburan yang dibawa masuk melalui JSSZ ni diharapkan dapat merangsang the supply chain, kata rantaian bekalan tu. So perusahaan tempatan yang ada, dan pendekatan ni diharapkanlah dengan pelaburan ni dapat banyak peluang pekerjaan, kurangkan penghijaran keluar daerah, dan pastinya kita dapat manfaat untuk pastikan pekerjaan kualiti. Sebab kadang-kadang majikan ni pun lupa. Bila dia dalam gairah nak mewujudkan pembangunan, dia lupa kebajikan pekerja tu nak kena. So harap-harapnya dengan pelaburan JSSZ ni akan melihat semua faktor itu dan meningkatkan pendapatan rakyat dan seterusnya pembangunan ekonomi yang secara inklusif di seluruh negeri Johor.
0: Kalau kita lihat sekarang, doktor kan, pelaburan, bukan pelaburan, keluar masuk rakyat Singapura ke negara kita, dan juga kita sendiri, kita keluar ke Singapura untuk bekerja, tapi rakyat Singapura datang ke Malaysia adalah untuk datang ke Johor adalah untuk berbelanja. Adakah ini salah satu juga cara berkaitan dengan mata wang antara Malaysia dan juga Singapura, sebab limpahan penduduk daripada Singapura datang untuk berbelanja di Johor.
1: Limpahan ekonomi yang saya sebut tadi itu sebenarnya dua hala lah. Bila kita tengok kenapa diorang datang dekat kita, secara jujurnya barang kita lebih murah.
0: Betul.
1: Tapi kita ni pula janganlah rasa bila diorang datang tu menyekat pada pembangunan ekonomi kita. Sebenarnya itu adalah peluang. Sebab tu saya kata tadi, untuk menyemarakkan ekonomi ni, sepatutnya sebagai semua yang terlibat dalam ruang lingkup ekonomi kita ni, wujudkan kompetitif. Okay. Selama ni kita akan nampak ada harga yang jauh, beza kan? Mm-hmm. Ha, kalau orang Singapura ni, kalau kadang-kadang peniaga-peniaga ni apa dia buat? Oh, kalau apa plat kereta, minta maaf cakap lah, plat kereta Singapura je harga lain.
0: Betul.
1: So, kita tak nak sampai ada sebegitu dan orang kita pula, bila nampak orang Malaysia pula, layan tak layan. Betul. Sebab bila kita menyatakan JSSEZ ni, sepatutnya komprehensif. So benda tu sama-sama nampak keberkesanan pelaburan yang telah diaturkan untuk kita semua dapat.
0: Betul.
1: Jadi tak adalah ketidaksamarataan itu.
0: Jadi kita sebenarnya nak cari kebersamaan, maksudnya tiadalah jurang antara rakyat Singapura dan juga rakyat Malaysia, khususnya negeri Johor sendiri. Okey, dalam segi jual belilah kita cakap, jual beli,
1: transaksi lah
0: kita cakap. Selalu transaksi ni memang, oh kalau Singapura lain, kita lain macam tu. Jadi kita tak nak. Jadi ini akan dirasai kenikmatan, dirasai oleh masyarakat rakyat Singapura dan juga bangsa Johor sendiri.
1: Betul.
0: Dan juga meningkatkan ekonomi untuk, macam doktor cakap tadi, ekonomi di kawasan sekitarnya, pembangunan di sekitarnya. Maksudnya walaupun IKS ke kan, untuk perniagaan kecil ke apa saja, semua akan dapat.
1: Betul.
0: Kebaikan kenikmatannya. Okey, doktor, satu lagi soalan sebelum kita berhibur. Dalam pembentangan belanjawan 2027 yang Mak Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim juga ada menyentuh berkaitan dengan nexus sedenak potensi, tadi doktor ada sebut sikit kan, menarik pelaburan sebanyak 12 bilion selain dijangka bakal mewujudkan kira-kira 45,000 peluang pekerjaan. Adakah dengan kewujudan perancangan ini juga akan menjadikan negeri Johor ini sebagai penyumbang besar pelaburan dalam negara selain perkembangan positif bagi kalangan penduduk di sekitarnya, Rata?
1: Oh, ini soalan sebenarnya memang kita akan sentuh nexus sedenak. Tapi saya nak bercerita sikit sebelum kita pergi soalan ni. Saya sesat hari tu. Hantar anak saya ke UTH Sempago, keluar daripada Simpang Regam, keluar daripada Yongping, masuk jalan dalam, jalan tikus lah. Okay, kita ada Waze, kita ada Maps. Co-pilot saya, dia orang Maps, saya orang Waze. So, tahu-tahu je saya dah sampai ke atas jalan sedenak, pintas sedenak. Baru kita nampak pembangunan yang tengah, orang kata pintasan tu, dan macam-macam lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, kalau tidak, saya pun tak tahu. Ya. Oh, ini rupanya pintasan itu. Tapi, alhamdulillah lah, jalan tikus tu bukan jalan tikus lah. Jalan yang bertar lah. Maknanya, bakal ada pintasan. Selama ni kita kulai sedenak kan agak sesak.
0: Sesak juga jam, betul.
1: So rupanya ada jalan-jalan yang lain, alternatif yang lain. Itu point saya. So kita pun tak sangka rupanya, kita nak healing sangat kan, kita boleh healing melalui layang Kampung Muni Jaya. Saya sampai, betul ke jalan yang saya ambil ni dah masuk alam lain ke tidak?
0: Sebab kalau layang-layang tu dia dah jalan sunyi sikit. Kalau malam besok banyak kelapa sawit,
1: memang
0: kan
1: tak ada lampu pun. Infrastruktur perlu kata dilihat dari sudut tu, sebab orang dah melihat itu alternatif.
0: Betul.
1: Dan yang paling menarik perhatian saya ialah, saya di depan ada 5 semut kat belakang mengikut saya, mengikut jalan tikus tu.
0: Kita nak potong takut.
1: Nak potong takut, sebab dia itulah ceritanya. Jadi balik kepada soalan DJ Nurul tu, kalau ikutkan projek ni, projek mega dengan nilai pembangunan kasar tadi 15 bilion.
0: Betul.
1: Dan dikatakan
0: 12 bilion.
1: 12 ya. Dikatakan akan wujud lebih kurang 40,000 peluang pekerjaan. Ini pun dah tunjukkan potensi kita kan.
0: Betul, betul.
1: 40,000 bukan senang tu, dan ini akan kukuhkan kita punya position.
0: Ya.
1: Menjadi destinasi pelaburan utama negara.
0: Ya. Bukan untuk negeri Johor saja. Ini memang untuk negara.
1: Betul. Walaupun orang kata kedudukan Johor tu sebagai penyumbang terbesar, kita bukan sahaja bergantung pada jumlah pelaburan yang dilaburkan, tapi kita kena tengok, itulah saya sebut tadi, macam mana nak realisasikan projek ni, macam mana kita nak tengok kualiti pelaburan yang diterima, peluang pekerjaan yang diwujudkan serta impaknya. Kalau saya pendapat saya lah, satu, kita akan tengok sokongan pelaburan awam tu sendiri.
0: Okay,
1: kita nak tengok macam mana nak naik taraf jalan. Itulah bawa pada poin saya ni.
0: Okay,
1: jalan persimpangan sedenak kan, serta hub logistik yang ada. Kebetulan pula kita memang akan ada niche area transport kan. Kampus Pasir Gudang pun ada diploma in business transport. So menjadilah ni, membawa kepada satu, orang kata maybe satu niche, satu trust. Pelabuhan darat dan sambungan rail. Kedua, saya lihat kehadiran pelabur korporat yang ada GLIC, JLC yang di mention dalam kata belanjawan 2027 hari tu. Dia akan lagi sekali limpahan permintaan pula, spillover effect dalam pasaran hartanah. Okay, nak beli rumah, nak beli yang kata ke rumah kedai, komersial, runcit, gaya hidup sekitarnya. Alah, kalau tengok di Jenurul kan, segamat yang dulu, dengan Segamat yang sekarang jauh beza.
0: Saya duduk Segamat.
1: Allahuakbar. Ha. Sebab saya pernah Segamat. Berada di kampus Segamat kan. Dia berbeza. Jalan pun dah cantik.
0: Betul.
1: Infrastruktur akan berubah bila ada pelaburan yang seperti ini. Dan siapa yang akan dapat benefit? Kitalah yang mengguna pakai semua kemudahan tu. Dan kerjasama institusi pendidikan, tenaga kerja tempatan, semua ni adalah sebenarnya adalah satu faktor yang menyumbang. Kenapa perkara yang kita sebut tadi, akses denak ni akan menjadikan satu pinpoint untuk pelaburan negara. Dan yang paling penting sekali, saya selalu nampak perusahaan mikro kecil sederhana ni, PMKS ni, sebab diorang akan jadi orang yang paling dekat untuk pelaburan ni. Dan apa yang diorang ada, dia akan jadi main supply untuk pelaburan ni. Jadi kejayaan insyaAllah akses denak ni bukan sekadar diukur daripada nilai pelaburan tu, tapi sejauh mana pembangunan kita akan pembangunan masyarakat kita akan tingkatkan taraf ekonomi itu sendiri, dan kita akan dapat pertumbuhan ekonomi yang mampan, insyaAllah.
0: Senang-senang cakap, dari sekecil-kecil usaha ataupun perniagaan yang kita jalankan untuk ekonomi diri kita sendiri ataupun keluarga, sebenarnya menyumbang juga kepada ekonomi negara sebenarnya, betul tak? Sebab dia untuk sekitarnya,
1: dia adalah cycle.
0: Kan, pusingan rantaian tu.
1: Supply chain tu, rantaian bekalan tu, dia tak boleh jauh mana. You nak pastikan sekarang ni kita rasa bila nak pergi kedai tu semua dah depan mata.
0: Betul.
1: Ambil contoh Mr. DIY lah. Sekarang ni kita keluar rumah je dah ada Mr. DIY.
0: Setiap tempat dia?
1: Dah ada. 7-Eleven pun sama. Setiap simpang dah ada. Itu yang kita nak tengok. Mungkin sedenak sebelum ni tak ada apa-apa.
0: Betul.
1: Kan? Mungkin maaf ya orang sedenak ya. Tapi setahu saya, ladang air manis yang dibangunkan untuk niksa sedenak tu, memang itulah ladangnya. Itulah yang saya berada kemarin tu atas bukit tu melihat. InsyaAllah pembangunan yang bakal akan datang.
0: Jadi kita cerita berkaitan dengan pembangunan. Kalau kita nak bandingkan dengan dulu, memang banyak kurangnya. Tapi sekarang ni kita lihat daripada perubahan zamannya, kita lihat dari semasa ke semasa, segala pembangunan dan juga perubahan yang diberi adalah untuk keselesaan kita di masa akan datang. Ini yang kita nak. Dan kita nak berehat seketika, Doktor.
1: Okay,
0: kita
1: boleh.
0: Nak sambung lagi cerita berkaitan dengan belanjawan 2027. Apa yang kita dapat selepas ini?
1: InsyaAllah.

0: Okey, sudah pukul 3:06 minit petang. Masih lagi bersama dengan tetamu saya, Dr. Tahira Bibi, binti TKM Tanggal. Merupakan pensyarah kanan Pengurusan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kampus Johor Pasir Gudang. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan belanjawan. Okey, Doktor, bagi meningkatkan kecekapan mobiliti rakyat khususnya, Doktor, pelaksanaan sistem elektrik autonomous rapid transit ataupun ERT. Okey, serta penambahbaikan perkhidmatan bas dan juga komuter turut diberi perhatian bagi mengatasi kesesakan lalu lintas berkaitan dengan pengangkutan negeri kita sendirilah dan juga untuk negara selain dilihat berupaya memudahkan pergerakan harian penduduk khususnya di tempat kerja, institusi pendidikan dan juga pusat ekonomi. Perkara ini memang dinantikan oleh rakyat kerana kepesatan semakin meningkat di selatan tanah air. Pandangan Prof sendiri, Doktor sendiri?
1: Amin untuk Prof tu, insyaAllah.
0: Kadang-kadang yang tak sengaja tu jadi.
1: Amin. InsyaAllah. Kita nak berkata mengenai EAT ataupun RTS ni. Saya tak ingat bila, tapi tahun lepas agaknya kami dibawa sendiri melihat pada pembangunan RTS tu sendiri. Soalan yang ditanyakan pada saya ni, saya sendiri tanya soalan ni. Sebab kita nak lihat, sebab nanti apakah yang akan ada, apakah impak dia, negative side dia. So bagi saya, bila kita dah dengar sendiri, kerajaan memang pandang serius isu ni. Isu kesesakan lalu lintas di Johor Bahru ni, itulah yang dia menyebabkan luluskan pelaksanaan EAT tu sebagai satu penyelesaian utama. Kita ni dalam satu pokok lah ya. Pokok ni bahan, datang kata batang pokok tu ialah kita panggil sistem utama kita. So last mile connectivity kita itulah yang kita wujudkan RTS. Dahan Nanting, mana kita punya destination terakhir. So ini yang kita jangka February 2027 insya-Allah akan siap. Dan RTS ni pula menggunakan konsep co-location. Iaitu immigration dengan custom sekali. Dan jaraknya ni saya bagi promotion sekali. Jaraknya 6 minit saja. Bawa kalau boleh hand carry je lah. Janganlah macam mana yang mana-mana nak pergi mana-mana kan. Ni dah promote dah ni. Tak kira lah macam mana. Sebab itu adalah income untuk kita. Both side inilah bawa kepada JSSCZ tadi tu. Dan selain daripada EAT, kita juga kena fikir benda lain. Dan sesama kalau perasan di Jenuru tengok, kita dah ada komuter. Komuter kita bukan kerap kali lagi. Baru 2 kali. Kalau tak silap saya lah, betulkan kalau saya salah. Bas kita dah nampak banyak dah. So bila perkara ni akan berlaku February 2027, benda-benda ni kerajaan dah kena tengok secara bersepadu. So komuter kena banyak kali frekuensi dia. Bas pun sama. So kena tengok pergerakan penduduk antara kawasan kediaman, tempat kerja, institusi pendidikan yang mana ada, yang contohnya UTM Sekudang, UTM Pasir Gudang, yang mana dekat UTM Syam Pago, UTM Syam Batu Pahat, mana yang kata bas yang mudah untuk sampai. InsyaAllah kita sebenarnya sedang bergerak secara bersepadu. Tapi kena gerak dengan langkah yang kata komprehensif lah. Sebab RTS dah nak siap. Dah nak lancar, dah nak laksana pun. So inisiatif ni dengan usaha kerajaan negeri, kalau tak silap saya sebelum ni yang saya lihat sama sekali dengan keadaan nak mengindahkan pusat bandar Johor Bahru tu sendiri. Kalau perasan lah kan, kalau kita pergi ke bandar. Dan ini kenapa? Sebab tahun depan, tahun ni tahun melawat Johor, betul? Tahun depan tahun melawat Malaysia. So sejajar dengan ni, kita kena pastikan pengangkutan kita, terutamanya Johor, sebab kita bercakap pasal sempadan ni.
0: Betul, Johor Singapura.
1: Tadi, jadi memang kena efisien. Takkan kita nak mengharap pada Uber, pada Grab semata, InDrive, e-hailing kita. Kita kena lihat pada secara menyeluruh, itu yang dah ada komuter. Alhamdulillah. Cumanya kena ada frekuensi yang lebih lagi. Dan penyediaan infrastruktur ni memang satu fasa penting. Sebab kita tengah nak menuju ni. Apa pun kita kena akui, bila kita melibatkan satu perubahan game changer yang besar ni, cabaran ada. Pengorbanan ada. Khususnya apabila projek ni akan beri kesan pada pergerakan ribuan pekerja. Kita tak cakap lagi benda lain tau. Contohnya banjir kilat. Kan, of course sebab pembangunan. Okay. sebelum kita nak bercakap sini pun Kuala Lumpur pun menghadapi masa yang sama, ya, sebelum betul. LRT tu dia buat.
0: Betul, betul.
1: So, pengurusan trafik, penyediaan laluan. Kalau sekarang ni, kalau saya kata jam tadi kan, yang sesak tu, kita dah tengok Facebook. Kita akan tengok TikTok.
0: Betul.
1: Kita akan tengok semua komunikasi mana yang, kalau TikTok kita tengok LLM, yang mana yang paling akan memberikan komunikasi. Dan sekarang pun di Lebuh Raya pun dia akan ada information.
0: Betul.
1: Jalan depan ni. Benda tu akan kena lebih agresif. Sebab kita nak pastikan supaya kita tak boleh nak hilangkan cabaran tu.
0: Ya, betul.
1: Kita nak minimumkan cabaran tu. Jadi bila benda tu dah ada, smooth je jalan. Ya. Itulah jawapan pada saya soalan tu tadi lah.
0: Okey, doktor. Kalau kita dah sediakan semua kemudahan, perkhidmatan, kita dah sediakan bahagian pengangkutannya okey, ekonominya okey, pembangunannya cantik, jalan raya pun elok nak ke mana-mana. Saya nak tanya, adakah ekonomi lah selalunya berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi adakah berkaitan dengan jumlah penduduk ataupun
1: sorry saya tergelak.
0: Jumlah penduduk ataupun dia berkaitan dengan kuasa membeli.
1: Ini kena panggil Cik Faizal kita, Cik Nazri kita, Cik Nazri untuk berhujah nak melawan bahas oksigen, jumlah penduduk. Ini kita
0: sebab
1: kena
0: lihat. Kita tengok macam jual beli, kita ada proses jual beli dalam ekonomi, kena ada jual beli. Kalau tak, kalau kita menyediakan perkhidmatan tapi tak ada yang membeli, tak ada kuasa membeli pun, dia akan jadi sia-sia lah usaha. Betul kan doktor kan, doktor kan. Jadi macam mana doktor rasa, adakah kuasa membeli ni lebih besar daripada kuasa jumlah penduduk?
1: Saya tak
0: kalau
1: tahu
0: pandangan
1: kalau nak jawab pandangan tu pun pandangan sahajalah. Tapi kalau nak kata bergantung pada jumlah penduduk tu, payah kita nak jawab dari segi statistik tu. Contohnya kita nak cakap Sabah, Sarawak, okay? Nak banding dengan Johor.
0: Betul.
1: Kalau perasan lah, ayam dekat sana mahal.
0: Betul.
1: Dekat nak dapat roti gardenia tu susah.
0: Susah, betul, kena bawa dari sini.
1: Okay. Pucuk cerita kita nak kata apa ni? Food security, jaminan bekalan makanan. Dia tidak ada kena-mengena dengan jumlah
0: penduduk.
1: Itu aja.
0: Masa kat sana senang dapat pakis, kita susah.
1: So balik pada cerita kita tadi. Betul. Sebab tu bila pembangunan kemajuan yang telah disediakan untuk certain daerah, untuk daerah-daerah yang terlibat. Okey, kita akan perhalusi lagi kan. Certain-certain daerah yang terlibat, kitalah kena sama-sama. Janganlah kita kata oh sini ramai sangat, kenapa buat kat sini? Ada sebab kita buat kat sini.
0: Betul, betul.
1: Contoh saya ambil konsep mudah aja. Kita nak apa apa yang kita panggil tu dewan masyarakat, dewan komuniti.
0: Okey,
1: di certain-certain taman. Itu pun ada punca cerita orang tak nak. Sedangkan kita nak dewan tu untuk kebersamaan semua penduduk komuniti kat situ. Itu pun jadi punca cerita, oh saya tak nak sebab depan rumah saya. Mana boleh macam tu.
0: Betul.
1: So benda ni semua berkait rapat. Bila nak kata jumlah penduduk ke, saya nak kata setuju tak setuju. Sebab kita, saya pergi balik kepada the food chain, the supply chain, the community. Lepas tu kita tengok sekali penduduk kat situ, kalau semuanya warga tua.
0: Betul. Walaupun ramai,
1: adakah dia akan memberi kesan kepada pembangunan tu sendiri?
0: Ya, betul.
1: Dan akan beri kesan pada aliran transaksi mata wang ke tidak? So itu balik pada jawapan kata.
0: Betul. Tapi sebenarnya soalan. Tak semestinya yang ramai ni boleh membantu. Dan tak semestinya sikit ni dia macam kadang-kadang ada tak mengurang, tak ada pun macam itulah lebih kurang lah.
1: Ini jawapan yang sopan lah boleh saya bagi ni. Sebab kita nak pergi kan, nanti kita lebih marah nanti kan. Tapi kita nak bagi orang yang mendengar ni faham. Tak semestinya penduduk tu lebih, kita kena tengok banyak faktor.
0: Ya, betul. Itu yang penting lah sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Okey, dalam segi sektor agro makanan pula doktor, ataupun rantaian makanan. Kalau kita lihat di Johor sendiri, banyak sangat kedai-kedai makan yang viral-viral. Tapi kita nak cerita berkaitan dengan satu projek ni, projek susu di Mersing. Okey, projek tenusu di Mersing dia jangka mampu menyumbangkan lebih daripada sebanyak ataupun sebanyak 50% pada pengeluaran susu menjelang Johor menjelang tahun 2030. Betul. Panjang ni untuk jangka masa yang panjang.
1: Betul.
0: Sekaligus berpotensi memperkukuh industri tenusu tempatan serta meningkatkan pengeluaran makanan serta menyokong usaha mempertingkat keterjaminan bekalan makanan macam doktor cakap tadi, rantaian makanan. Dan adakah dengan perkembangan ini juga akan meletakkan negeri Johor sendiri sebagai negeri utama untuk jangka masa panjang sekaligus membuka ruang kepelbagaian ekonomi di kawasan sekitar melibatkan agro makanan dan juga sekali lagi peluang pekerjaan bagi meningkat taraf ekonomi penduduk?
1: Panjang soalan
0: kan, tu. Kan, dia senang agro makanan adalah tingkatkan ekonomi dan untuk negeri Johor sendiri untuk jangka masa panjang.
1: Okey. Saya setuju. Memang kata statistik menunjukkan kita dapat 300 juta. Betul. Maknanya Johor dapat untuk perhebat kerjasama agro ini daripada federal lah kan, untuk agro makanan bersama kerajaan negeri. So bila kita kata selain daripada industri tenusu lah, kita bawa simpang sikit jauh. Kalau siapa yang pernah dengar, kita ada TKPM. Kita ada Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Yang tadi kita bincang di Marsing.
0: Betul.
1: Ini di Ulu Tiram dan juga Keluang. So ini semua kembali-balik pada cerita kita punya supply chain, kita punya food security, kan, jaminan makanan tu. Sebab kita tak nak bergantung, kita pernah ada, pernah lah putus beras, putus kata bekalan, bila kata gawat, jadi semua dah apa, panic buying, dah membeli dengan keadaan panic. Betul. Semua nak simpan,
0: semua
1: kan,
0: nak simpan kat rumah.
1: Lala kata buang macam tu aja. So bila kita ada Taman Kekal Pengeluaran Makanan ni di di Ulu Tiram dan Keluang, ini bermakna kerajaan negeri dia bagi inisiatif melalui infrastruktur yang disediakan. So bila dalam masa yang sama, pengusaha ni dia kena bertanggungjawab lah. Dia kena ada aktiviti penanaman dia, dia kena buat aktiviti berkaitan dia sepanjang rantaian pertanian dia, dan dia semuanya berkait rapat. Bila kita nak tengok, oh satu di di Mersing, ini di Keluang, ni Ulu Tiram. Jadi nampak tak dia punya pusingan tu. Dan ini bukan setakat di sana. Kena faham juga, bila ada pusat-pusat agro ni, dia sebenarnya membawa kepada ekopelancongan. Siapa yang akan minat bila tengok ekopelancongan? Semua nak tengok semua binatang, kan?
0: Betul, betul.
1: Kita tak nampak, kan? Ayam pun tak kenal sekarang ni, kan? So keluarga, warga emas, semuanya benda je ni jadi satu punca untuk kita dapat perolehan pendapatan ekonomi yang mampan tadi, yang kita sebut tadi. So bila melangkaui Mersing saja, kalau kita tengok Tangkak pun, dia jenuru tahu kan, kita ada padi kat Tangkak. Sebab saya masa mula-mula tahu pun masa dekat sana lah. So bila kita lalu jalan dalam lagi sekali, saya suka explore jalan dalam ni. So kita sebenarnya bagi tumpuan, sebab sana ialah pintu masuk, dari pintu masuk utara. Betul. Johor. So kita ada durian. Kota Tinggi sekarang ni katanya ada LPT 4, laluan lebuh raya pantai timur 4, sebab nak pastikan supaya supply chainnya barang tu jalan lancar nanti. So bagi saya, pendapat saya, sektor agro makanan ni kita kena tengok dari semua segi. So insyaAllah bukan senang, tapi semua kena, sekali lagi perkataan yang saya suka guna ialah sinergi. Pemprosesan, logistik, aktiviti sokongan, semua kena berkembang. Dan sekali lagi, mewujudkan peluang pekerjaan lah. So kita ada pekerja mahir, separuh mahir, dan pekerja-pekerja ni sebenarnya kita tak payah pergi jauh pun.
0: Betul.
1: Kan, kita ambil daripada orang kita sendiri, insyaAllah.
0: Okey, kita dah cerita berkaitan dengan semua ekonomi, berkaitan dengan pengangkutan, rantaian makanan, kita dah cerita agro makanan. Sekarang saya nak tanya berkaitan dengan kesihatan. Boleh, Doktor?
1: Boleh,
0: kita
1: boleh
0: terus ke pergi ke kesihatan. Okey, okay. Belanjawan 2027 turut memberi penekanan terhadap sektor kesihatan dan juga pendidikan. Ini dua sektor yang sangat penting. Kat mana-mana pun, dua sektor ni yang penting, menerusi pembinaan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah HAC sendiri, serta pembinaan gantian penuh sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Pamul di Keluang bagi menambah baik akses kepada perkhidmatan kesihatan dan juga menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Okey, pandangan Doktor sendiri bagaimana untuk sektor pendidikan dan juga kesihatan khususnya?
1: Ini balik pada cerita kita daripada lingkaran JSSEZ tu. So bila kita pun dah jadi frontier, HSA kan?
0: Ya, betul.
1: So of course itu akan menjadi satu benchmark, kan, platform paksi kita. Kita tak boleh nak menidakkan kemampuan kita untuk dapatkan tenaga kerja yang sihat.
0: Ya, betul.
1: Sekarang punca ceritanya lah, kita punya tenaga kerja ni tidak sihat. Mental lah, fizikal lah, semuanya. So saya nampak belanjawan 2027 ni agak komprehensif untuk part ni. Tengok doktor kontrak pun dapat. Dan alhamdulillah, benda yang selama ni orang tak nampak, nampak. Dan dalam masa sama kita tengok balik, alhamdulillah dapat satu pusat komplek baru.
0: Betul.
1: Kan, dekat HSA.
0: Betul.
1: Dan 69 bilion termasuk dengan gantian penuh tadi yang DJ Nurul tersebut tadi. So ini sebenarnya adalah balik pada kita nak bagi akses perkhidmatan kesihatan dan dan seterusnya kualiti persekitaran pembelajaran.
0: Betul.
1: Tanpa persekitaran pembelajaran yang kondusif, kalau tidak, kenapa kita 5 hari ni tutup, kan? Dengan jerebu, dengan partikel kimia, betul, kemikal yang ada dalam jerebu tu. Sebab tu diambil keputusan untuk tutup. Okay, jangka panjang ni sebenarnya kalau di Jenurul kita ada care ekonomi.
0: Okay.
1: Semalam dalam parlimen ada disebut perkara ni dan saya sangat sangat menyentuh. Saya nak tanya DJ Nurul, saya pula tanya Okay, kalau izinkan saya tanya. Pernah fikir tak kita nak menua kat mana?
0: Oh kan. Yang saya, kalau saya fikir, rumah yang saya ada dah sekarang ni kan. Itu je.
1: Siapa yang nak jaga?
0: Itu yang jadi persoalan, itu, siapa nak jaga?
1: Itu kesihatan, betul, tu. Itu juga sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks belanjawan ni, sebenarnya dia ada care ekonomi dan silver ekonomi. Dia untuk melibatkan penjagaan serta keperluan masyarakat yang semakin menua. Kita ni makin menua lah kan?
0: Betul.
1: Ke muda lagi. Okay. Kita perlu berikan perhatian untuk pendidikan TVET yang melibatkan program-program seperti ini. Dan latihan kemahiran kesihatan. Contohnya, latihan anak muda tempatan dalam bidang seperti penjagaan warga emas. Bukan semua orang yang ada kelebihan kepakaran seperti ini. Rehabilitasi. Dan teknologi kesihatan. Okay. Bidang ni insyaAllah kalau saya nampak, sebab kita akan ada statistik warga tua yang akan tinggi selepas ini. Dia akan wujudkan satu lagi laluan kejaya yang baru. Dan ini semua menyumbang kepada mana? Kesihatan dan juga pendidikan.
0: Betul.
1: Pusingan lagi sekali. So dalam sektor tenaga kerja ni, cabaran dia pula, ialah kita cakap yang benda ni, kita kena tengok cabaran juga. Baru nampak skill tu mismatch. Ketidakpadanan kemahiran yang sedia ada. Jadi bila kita hire orang yang tidak ada kemahiran seperti ini, majikanlah kena ambil peluang untuk bantu, kita kata, meningkatkan kemahiran, upskilling. Itulah tema dia. Dan lagi satu ialah latihan semula. Mungkin dia dah ada, tapi guna kata cerita yang lama. So sekarang dah ada teknologi baru, kena reskill. So benda ni semua yang ada, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam lingkaran JSSEZ, majikan dia memang kena cakna. Dia kena cakna perkara-perkara ni. Kalau tidak, dia akan ketinggalan dan dia lupa yang dia menjaga manusia.
0: Ya, betul.
1: Itu yang paling penting.
0: Maksudnya ni semua yang berlaku, perubahan yang berlaku ni, pembangunan yang berlaku adalah untuk dia sebenarnya berkait rapat antara satu sama lain. Okey doktor, sikit lagi sebab patutnya kita dah habis dah tadi. Tadi doktor cakap lama sangat lah Nurul nak cakap sampai 3 suku. Tak doktor, dia sekejap je. Kan, okey. Sebelum kita tutup, doktor mungkin boleh ulas sikit berkaitan dengan aspek perumahan pula, pembangunan perumahan dan juga pandangan doktor sendiri untuk belanjawan 2027 ni. Terutamanya untuk perumahan rakyat mesra, rumah mesra rakyat ataupun residensi rakyat. Mungkin kita ada juga hampir 1 bilion diperuntukkan ni.
1: Untuk tadi saya sebut tadi pasal sedenak kan, dan saya sebut pasal segamat yang dulu, segamat yang sekarang. Saya tinggal di Kulai. Peruntukan yang diberikan pun, pemilihan Kulai ni pun sebagai projek perumahan baru. Dan kita kena tengok, tadi kita sebut golongan menua kan. Golongan muda ni kadang-kadang dia tak nampak keperluan untuk ada kediaman sendiri. So dalam belanjawan dia bagi banyak peluang untuk dapat duty stamp untuk pembelian rumah pertama berharga sehingga RM500,000. So dalam kes ni lah, dalam kata konteks ini, bukan kes lah, dalam konteks ni kerajaan belanjawan ni dia nak pastikan supaya rakyat tidak tersisih akibat peningkatan nilai hartanah. Sebab nilai hartanah pun kadang-kadang macam tumbuh macam cendawan, sana sini ada kan. So yang muda ni macam mana dia nak miliki rumah sendiri? Mampu ke kalau di Jenurul fikir anak-anak kita nak memilik rumah nanti dengan harga rumah yang sebegini? So inisiatif kerajaan ni yang kita kena grab. Kan, itu pendapat saya lah. Dan terus kepada, saya nak bagi kesimpulan.
0: Boleh doktor.
1: Saya nak bagi, sebab dia apa, menggapai langit,
0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dia mengakar tu. Sebab kita nak paksi menggapai langit ni dengan mengakar bumi ni, kita sekarang ni sedang menuju untuk lihat inovasi, pembaharuan dengan ada digital. Okey, sebab benda-benda ni nak tak nak kita pun kena seiring. Suka tak suka, pakcik-makcik yang dengar, atuk nenek yang dengar ni pun kena tahu. Kena alert. Apa kata pelaburan? Oh ni JSSEZ. Kena tahu apa benda. Tanya dengan cucu apa benda lah kan yang dibincangkan tu. Kena tahu. Tapi sebenarnya kita kena lihat kebajikan rakyat kita tetap dipertahankan. Konsep insan, teras dalam madani tu. Kena semua pihak kena tengok. Kenapa kita balik-balik berkata sebab yang terkesan ialah rakyat.
0: Betul.
1: Jadi bila buat pembangunan, tolong fikir mengenai rakyat. InsyaAllah paling tidak minimumkan. Dan kita juga nak pastikan supaya kita, bila reformasi struktur ni yang melibatkan pelaburan yang besar ni, kita nak tengok apa yang dilaksanakan tu dapat dibentangkan kerana sebab kita sedar bulat air kerana
0: pembentung.
1: Betul. Bulat manusia kerana muafakat. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya.
0: Ya. Okey. Terima kasih doktor dapat bersama dengan saya. Satu topik yang cukup cantik, cukup baik dan juga diulas oleh Dr. Tahira Bibi binti TKM Tagal ni merupakan pensyarah kanan pengurusan sumber manusia Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kampus Johor Pasir Gudang. Okey. Dia memang seronok sebenarnya kalau kita dapat berbincang, dapat dengar penghuraian yang lebih santai.
1: Betul.
0: Sebenarnya seronok. Sebenarnya banyak lagi kita boleh, saya boleh tanya tapi takpelah. Masa tak cukup. InsyaAllah mana tahu di kesempatan lain kita akan bertemu lagi. InsyaAllah.
1: Terima kasih kerana sudi panggil saya untuk bersama-sama kongsi hari ini.
0: Terima kasih juga doktor dapat bersama dengan, luangkan masa bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Juara FM Perumata Selatan. InsyaAllah di kesempatan lain kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, kertas siasatan kes pembunuhan Irene Sofia dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri. Pusat Kawalan Daerah PDRM diaktifkan sepanjang tempoh Jerebu. Berita sepenuhnya, kerosakan salah satu daripada tiga pintu air di sungai keliling menyebabkan banjir di Kampung Pasir Tampoi, Johor Bahru baru-baru ini. Exco Kejeraya Penganggutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata kerja pembaikan pintu air itu telah selesai dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Manakala pemasangan kabel elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad TNB bagi mengaktifkan dua unit pump skru sedang dijalankan. Pam sedia ada berkapasiti 50 kaki padu sesaat masih belum mampu menampung kemasukan air dari Sungai Skudai ke parit keliling. Dua unit pam skru baharu dengan kapasiti keseluruhan 100 kaki padu sesaat dijangka meningkatkan kapasiti mengepam keluar air kepada 150 kaki padu sesaat apabila beroperasi. Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Allahyarhamah Irene Sofia Hairul Faizal 16 tahun telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor 9 Oktober lalu.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Sabtu lalu, negara dikejutkan dengan berita kematian Irene Sofia yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah di Yong Peng Batu Pahat kira-kira pukul 5.50 petang sebelum disahkan meninggal dunia. Susulan kejadian itu, seorang suspek lelaki 16 tahun ditahan dan direman selama 6 hari bermula 4 Oktober bagi membantu siasatan dan di sambung 6 hari lagi sehingga 15 Oktober. Dalam perkembangan lain, Pusat Kawalan Daerah DCC Polis Diraja Malaysia diaktifkan sejak semalam selaras pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB.
1: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor. Walau bagaimanapun, semua daerah-daerah telah pun saya berikan arahan supaya mereka, petugas-petugas ini untuk sentiasa menjaga kesihatan.
0: Dato' AB Rahman Arshad, Ketua Polis Johor, semua anggota yang bertugas di lapangan juga diwajibkan memakai pelitup muka yang dibekalkan selain penggiliran penugasan dengan mengecualikan anggota polis yang mempunyai masalah kesihatan untuk bertugas di lapangan. Sementara itu, jerebu yang melanda Johor ketika ini tidak menjejaskan penugasan dan aktiviti harian anggota polis. Sebaliknya, langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan demi memastikan kesihatan setiap anggota polis terpelihara.
2: Setakat ini penugasan harian saya sebagai pegawai polis tidak terjejas, akan tetapi pendekatan yang telah diambil oleh pihak tertinggi pengurusan PDRM Kontijen Johor adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan juga memastikan segala penugasan berjalan dengan lancar tanpa sebarang
3: terkesan lah berkenaan dengan jerebu ni. Sebab aktiviti-aktiviti luar pun kita tidak dapat dilaksanakan. Namun kita menggunakan pendekatan yang disarankan lah, menggunakan aktiviti semua di dalam bangunan yang tertutup lah. So aktiviti masih lagi boleh dijalankan tapi dengan apa nama, limitation.
0: Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof dan DSP Helmi Abdullah. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memberi penekanan terhadap kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, banjir dan gelombang haba jelang musim monsun timur laut MTL 2026 Palang 2027 yang dijangka bermula penghujung Oktober ini. Ia penting susulan fenomena El Nino yang sedang berkembang dan dijangka menguat menjelang penghujung tahun ini. Perkara itu antara fokus Forum Iklim Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru hari ini. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata perubahan corak cuaca dan iklim yang semakin tidak menentu memerlukan perancangan lebih tersusun, kerjasama rentas sektor serta tindakan awal bagi mengurangkan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Walaupun El Nino lazimnya dikaitkan dengan cuaca lebih panas dan kering, hujan lebat ekstrim melebihi 150 mm sehari masih berpotensi berlaku pada fasa awal monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia, Madani.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuah.
2: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
1: Baca apa dah tamat?
2: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.

Kita kira siapa dan di mana kita berada. Semua rakyat Malaysia dah daftar My Digital ID. Dengan satu ID, semua urusan digital di hujung jari. Selamat, pantas, mudah. Kini masa kita bersatu menuju masa depan digital Malaysia. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beri kau glosari dialek Johor. Maksudnya, puas, terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, beri kau saya mencari limau nipis 7 serangkai. Ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah lagu hajat persembahan daripada Haida untuk jam yang terakhir ni. Sudah pun pukul 5.27 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Okay, yang masih lagi di tempat kerja, sambil-sambil itu dengarkan Juara FM Permata Selatan. Terima kasih untuk anda. Kongsikan lagi berkaitan dengan IPU, Indeks Pencemaran Udara. Okey, kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 4 petang tadi. Okey, sekarang dah 5.28 minit petang. Tangkak 153, Kota Tinggi 166, Pengerang 163, Pasir Gudang 177, Lakin 172, Keluang 152, Batu Pat 160 dan Segamat 131. Okey, ini semua dalam bacaan tidak sihat . Jadi kepada anda, kena sentiasalah berhati-hati. Okey, sikit info saya nak kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Juara FM Perumahan Selatan. 6,110 penerima manfaat inisiatif Perumahan Kasih Johor Fasa 6. Seramai 6,110 penerima manfaat menerusi inisiatif Perumahan Kasih Johor PKJ Fasa 6 bagi tahun 2026 yang merangkumi bantuan pembelian rumah pertama, bantuan masuk rumah pertama dan juga bantuan sewa rumah. Daripada jumlah itu, seramai 3,700 penerima menerima bantuan beli rumah pertama sebanyak RM5,000 setiap seorang, manakala 620 penerima bantuan masuk rumah pertama berjumlah RM2,000 setiap seorang. Selain itu, seramai 1,790 penerima turut menerima bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500 setiap seorang bagi membantu meringankan beban kos kediaman. Dan secara keseluruhan, ketiga-tiga bentuk bantuan tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM25.73 juta bagi membantu rakyat Johor yang menghadapi komitmen kewangan berkaitan perumahan, khususnya pada peringkat awal pemilikan kediaman. Betul, kita kalau beli rumah, nak masuk rumah ni macam-macam kena buat. Dapat rumah macam tu je, kosong je. Wiring kita kena buat sendiri, kipas kita kena pasang, lampu kita kena beli, nak macam mana lampunya yang berjurai-jurai ke bawah, ataupun sekarang trend lampu masuk dalam, yang masuk yang keluar lah lampunya, macam-macam kan. Nak pasang penghawa dinginnya, kalau tengok sekarang ni kipas pun dah macam-macam jenis kipas, betul tak? Lepas tu tingkapnya, pintunya, oh saya tak nak lah pintu ni sama dengan jiran sebelah, saya nak tukar pintu lain sikit. Oh gitu, yang berat, yang kena nak masuk kena tengok muka ataupun pakai cop jari, 5 jari, gitu. Kena pulang pada anda, gunakan sebaik mungkin bantuan yang anda terima ni. Okey, memang untuk rumah. Okey, mungkin nak buat wiring sikit-sikit, nak beli lampu, nak beli penghawa dingin, nak beli kipas macam tu kan. Itu yang penting sebenarnya untuk semua. Sekarang ni rumah dah kalau paling sikit pun 2 atau 3 bilik lah, betul tak? 2 atau 3 bilik, setiap bilik kena ada 1 kipas, kena ada 1 lampu. Lepas tu ruang tamu selalunya dengan tempat makan lain. Jadi ruang tamu 1 lampu, ruang makan pun 1 lampu. Betul, kipas pun kena 2. Kalau tak panas, nanti tengah makan-makan berpeluh-peluh, ingatkan kuah jatuh kat nasi, rupanya peluh. Panas. Kat dapur pun kena taruh kipas. Yang masak, kesian mamak yang masak tak ada kipas. Kan rengah-rengoh kata orang Jawa tu kan. Berpeluh-peluh masak. Kesian. Kena sediakan kipas juga untuk mak-mak kita yang masak, yang berada di dapur lah kan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Juara FM Permata Selatan. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan Juara FM Permata Selatan radio pilihan anda, bersama dengan Fotograf di Alam Fana Cintamu untuk semua.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Undurkan diri, selesai sudah tugasan saya untuk temani anda mesti Barasi Permata edisi hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu segmen Barasi Permata 12:30 hari hinggalah ke pukul 6 petang. Tapi tak apa, selepas ini untuk jam yang terakhir kita ada lagi 6 jam. Okey, Johor FM akan terus temani anda sehingga ke jam 12:30 malam nanti, dan DJ dia akan temani anda untuk hari ini 13 hari bulan. Okey, DJ Syamito akan temani anda bermula 6 petang hinggalah ke pukul 12:30 malam. Jangan lupa untuk minta lagu-lagu permintaan anda dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, untuk hari Selasa ni boleh minta lagu lah, saya rasa lah kalau tiada kekangan. Okey, yang penting hantar dulu lagu-lagu pilihan anda. Kalau boleh hantar dua buah lagu. Okey, dua buah lagu, tajuk dan juga penyanyinya, sebab takut lagu yang anda minta ni sama dengan orang lain. Jadi kalau tak dapat dua, dapat satu, jadilah buat rasa-rasa dah hari tak ada, betul tak eh? Jadi hantar dua lagu pilihan anda untuk diputarkan oleh DJ Syamito yang akan bertugas sebentar lagi ganti saya sehingga ke jam 12:30 malam. Okey, kita jumpa lagi esok dalam segmen yang sama. Kita assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
2: 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

0: Hai, saya Syira. Generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Untuk generasi yang pertama dengan kedua masih lagi ada ataupun bagaimana?
0: Generasi pertama dah tak ada.
1: Okey.
0: Kedua masih ada, mm-hmm. cuma dah retire.
1: Okey, tak meneruskan.
0: Ya, dan turun pada anak-anaknya.
1: Dan selepas ini, kalau misalnya Syira sendiri akan menurunkan legasi Popia ni kepada anak-anak atau bagaimana?
0: InsyaAllah pasti. Sebab saya percaya Popia ni ada peminat dia daripada setiap umur tu. Sekarang saya berniaga pun ada anak-anak kecil yang memang suka makan Popia ni. Jadi saya pasti saya akan suruh anak-anak saya teruskan legasi ini.
1: Okey, kalau daripada tahun 50-an tu,
0: yeah,
1: okey, memang wujud terus Popia yang ni basah.
0: Ya, yeah, okay, basah
1: dan goreng. Okey. Yeah. Memang terus wujud basah dengan goreng ataupun masa mula-mula dulu basah dulu?
0: Mula-mula dulu memang basah sahaja.
1: Okey.
0: Lepas tu bila generasi kedua dah mengolahnya jadi ada goreng. Jadi saya terus teruskan je lah basah dan goreng.
1: Macam Syira sendiri dan juga suami, siapa yang paling banyak membantu meneruskan perniagaan ini ataupun yang menyokong perniagaan ini?
0: Saya menjalankan perniagaan ini bersama.
1: Okey.
0: So kita memang daripada awalnya saya berkahwin dan terus kita memang together buat benda ni. Tak ada seorang kerja lain ke, tak ada. Memang sama-sama.
1: Memang inilah orang kata kerja sepenuh masa.
0: Ya, betul. Sepenuh masa.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh?
1: PUNB
0: menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Pontian 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد بن عبد الله رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah, masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang

juzuk yang ke-26 ayat yang ke-15 muka surat 517. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul Azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah. Bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik, insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih.

0: kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Who should I give?

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, di mana pun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johor Bahru 101.9, Ongkuh Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berikau, glosari dialek Johor. Maksudnya, puas, terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

Dalam dunia digital, keselamatan identiti menjadi keutamaan. Kini ada My Digital ID, satu kunci untuk semua, menghalang penyamaran dan akaun palsu. Anda adalah anda. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi anda. Tak perlu banyak kata laluan. Satu log masuk, selesai urusan saman, pinjaman pelajaran, mohon kerja dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari digital-id.my. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: sepatah sehari. Hari ni kita bersama dengan Wak Jermin. Khabar Wak?
1: Alhamdulillah, waras. Kis khabar?
0: Waras.
1: Alhamdulillah.
0: Wak, tadi waktu Wak datang, hujan ke tidak?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Ha.
0: Okey. Wak, kalau hujan ni kita nak sebut apa, Wak?
1: Kalau hujan, jawabnya udan.
0: Udang?
1: Udan.
0: Udan.
1: Ha, udan.
0: Tak ada G, eh?
1: Tak ada.
0: Jadi
1: kalau
0: udan.
1: G, udang. G dia buang.
0: Dia buang, kan? Ha. Jangan tambah.
1: Jangan tambah D. Jangan tambah G.
0: Jangan tambah G. Ini semua dia nak tambah G.
1: Tambah G.
0: Udan.
1: Udan.
0: Ha. Okey, kalau contoh ayat dia kan, kita nak cakap, rasanya macam hujan je petang ni.
1: Rasanya kaya hutan sore iki.
0: Rasanya kaya
1: rasanya.
0: Rasanya
1: kaya hutan sore iki.
0: Okey, saya try.
1: Okey.
0: Rasanya kaya hutan sore iki.
1: Bolehlah tu.
0: Bolehlah.
1: Bolehlah.
0: Ui. Pandai okay
1: lah
0: tu. Okay, pandai lah Wak sejak belajar dengan Wak ni masa Jawa.
1: Kita belajar lagi ni banyak ni.
0: Betul lah tu. Baik, sepatah sari untuk hari ni dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM, dalam perkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah

0: tersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: kesalahan yang wajib telah ternyata. Segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti. Keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Anda kini dalam Zon King Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Buat apa tu? Sihat ke tak? Kak Cik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Biasalah kan musim-musim cerbu sekarang ni. Udara pun kurang menyenangkan. Tapi kena ingat semua kesihatan dan juga kesegaran tubuh badan pun jangan dilupakan. Okey, jadi hari ini Kak Cik nak ajak anda semua berkenalan dengan dua minuman yang boleh menyegarkan. Yang pertama, air kelapa. Best kan? Rasanya memang menyegarkan dan mengandungi elektrolit yang membantu menggantikan cecair badan. Jadi, sesuai diminum untuk membantu mengekalkan hidrasi terutamanya ketika cuaca panas. Yang kedua, air lemon. Kandungan vitamin C dalam lemon membantu menyokong fungsi sistem imun. Campurkan perahan lemon ke dalam air kosong untuk minuman yang menyegarkan. Tapi ingat dua minuman yang Kak Cik kongsikan ni bukannya penawar cerebu. Yang penting untuk anda semua musim-musim cerebu ni, kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara kita tak sihat, tutup tingkap dan gunakan pelitup muka jenis N95 jika berada di luar. Jadi dalam keadaan cuaca bercerebu ni, jangan tunggu sampai badan kita terasa tak sihat baru nak jaga diri. Jangan lupa amalkan minum air secukupnya, pilih minuman yang menyegarkan dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di sekeliling kita. Biasanya nak cantik kena rajin. Tapi kali ni Kak Cik nak ubah sikit. Nak sihat kena rajin. Rajin sikit minum-minum air lemon tu Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Jor FM Pantai Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan Melodi Permata edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Bertemu dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan didoakan semoga anda yang ketika dengarkan Jor FM ketika ini semuanya sihat. Okey, dan mana yang tengah bertugas, sang petugas, semoga dimudahkan segala tugasan anda. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Layan terus Jor FM hingga pukul 12 malam nanti. Dan macam biasa untuk waktu ini, kali ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar. Okey, untuk ruangan seleksi, dan boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda mesti di WhatsApp Jor FM ke 0127 1019 1019. Okey, dan untuk permintaan yang pertama saya nak tunaikan lagu kiriman daripada kiriman pengirim ini, iaitu daripada Umi Saran dengan lagu pilihannya daripada Ella dengan lagu bertajuk Tak Kisah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Khairil Zaili dengan lagu pilihannya Khalifah Yang Cantik. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim kita, iaitu daripada Nordiana. Okey, Nordiana Muhammad Dua dengarkan lagu pilihannya Rio Layu di Hujung Mekar. Nak tuju buat rakan-rakan sekerja, pelanggan-pelanggan yang senang menjamu selera di gerai nombor 12 Medan Selera Teluk Sengat. Dan untuk semua pendengar setia Jor FM Permata Selatan. Okey, sekejap lagi saya akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda, semuanya untuk anda dalam ruangan seleksi di Melodi Permata Jor FM Permata Selatan.

1019. Sekali lagi 012-930-1019. 10 malam ringkasan berita. Lepas itu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata, selatan sembunyi untuk anda dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berikau, glosari dialek Johor. Maksudnya, puas, terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai, ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Ya, nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan, baiklah, waktu dah pukul 10.15 minit malam. Okey, di jam yang kelima waktu ini macam biasa untuk menuju di Permata. Okey, 6 petang hinggalah ke 12 malam dan semua itu dengan segmen variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Sebelum itu dalam segmen itu pagi. Okey, 6 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Itulah dia tiga segmen yang berada di Johor FM. Okey, dengan segmen awal permatanya, belah paginya, tengah hari variasi permata dan segmen terakhir melodi permata. Baik, dan kepada anda teruskan kekal setia dengarkan Johor FM melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan selanjutnya saya nak tunaikan lagi lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman Nora dari Kampung Mawai Baru, Kota Tinggi. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Aksas dengan lagu bertajuk Akulah Kekasihmu. Dan asalnya lagu kiriman daripada pengirim kita yang seterusnya daripada Ikin dari Kota Tinggi. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Sting dengan lagu bertajuk iaitu Kau Tetap Ku Hajati. Dan asalnya lagu daripada pengirim yang seterusnya Penizam. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Nantop dengan lagu bertajuk Don't Speak. Semuanya untuk anda Johor FM, semuanya dalam Melodi Permata, ruangan seleksi. Okey, lagu-lagu pilihan anda boleh hantarkan melalui di WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. Okey, 012-930-1019.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Jorah FM Permata Selatan, ekspedisi titian perjalanan. Okay, 10.46 minit malam. Okay, yang ada tengah layan mata nak tunggu melelapkan sahaja. Yang ada mungkin tengah bertugas. Okay, sambil-sambil itu layan Jorah FM. Terima kasih banyak yang tengah mandu. Okay. Yang tengah mandu tu berada di mandu. Okay, sambil-sambil dengarkan Jorah FM. Terima kasih banyak. Okay, yang mandi kat kedai warung-warung kan. Tengah ngetem mentong malam ni. Okay. Dan baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Daripada kiriman Jalil dengan lagu pilihannya Headwind dengan lagu bertajuk Suraya, dan sebenarnya lagu kiriman daripada Mazlinda dengan lagu pilihannya Ramlah Ram Diam-Diam Jatuh Cinta, dan juga lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Faisal dengan lagu pilihannya Dato' M. Nasir Raja Wali Terbang Tinggi. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, dan untuk jam yang terakhir nanti saya akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda. Yang mana sempat, insyaAllah malam ni saya akan cuba tunaikan. Yang tak sempat, esok malam ada lagi. Okey, jadi yang penting terus kekal setia dengarkan Jor FM. Semuanya untuk anda, 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Malam memang kita hibur saja. Okey, lagu saja. Tak ada slow-slow ucapan semua, tak ada, pasal kita nak santai-santai malam. Okey, jadi semuanya untuk anda hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berikau, glosari dialek Johor. Maksudnya, puas. Terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai. Ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, Johor FM Berbatu Selatan, 11.30 minit malam. Okey, dah pun sampai ke penghujung segmen dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk anda. Okey, yang mana telah pun hantarkan lagu-lagu pilihan anda, terima kasih. Yang mana tak sempat saya tunaikan, jangan marah. Okey, insyaAllah esok malam mana lagi, kerana saya dahulukan mana yang dahulu. Okey, yang mana hantar dahulu, itulah yang akan saya tunaikan untuk malam ini. Baiklah, dan tiga lagi lagu pilihan daripada kiriman pengirim yang seterusnya, daripada Saiful, nakkan lagu pilihannya. Okey, daripada Iklim, Selamat Tinggal Penderitaan. Dan seterusnya daripada kiriman Muhammad Amiruddin pula, nakkan lagu pilihannya, daripada Leila dengan lagu bertajuk Sampai Bila. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Puan Nur Saniah. Okey, yang berada di Kelampatan dengan lagu pilihannya, daripada Shima dengan lagu bertajuk Teringin. Okey, jadi setakat ini sajalah yang sempat saya tunaikan untuk malam ini dalam lagu-lagu pilihan untuk ruangan seleksi di Melodi Permata setiap malam. Okey, untuk ruangan seleksi iaitu Isnin hinggalah ke hari Jumaat. Okey, ada ruangan seleksi Sabtu Ahad, ada pasal Sabtu kita ada carta hits, Ahad pula kita ada carta rock. Okey, jadi itulah dia untuk hari-hari yang ada ruangan seleksi. Dan sebenarnya mengakhiri tugasan saya untuk malam ini. Okey, dan pegang kata-kata ini: usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tanpa usaha. Jadi usahalah yang akan menghasilkan kita dengan kejayaan, dengan senyuman, dengan kegembiraan. Jadi jangan sesekali putus asa, teruslah berusaha, berusaha sehinggalah anda mencapai apa yang anda impikan itu. Jadi sekian saya pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah esok malam saya akan bersama dengan anda lagi dalam Melodi Permata. Teruskan bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Bye.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda kini dalam Zon King Malam.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Penghargaan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000

0: Peragawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi. Dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda. Dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik, di mana sahaja, senang je, di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

hilal, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi, aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan. Ataupun boleh hubungi talian hotline 1300-221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, Raja Anggun memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 11 terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya, beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi National FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama National FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk memulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja anda

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat ya, yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju. Semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Met Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minuna nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Almar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ni azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi SAW pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi SAW tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni, Sauban dengan Nabi ni syadid dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sahabat ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sahabat ni, maka ditanya, ya, dia tengok sahabat ni kurus pucat, ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sahabat ni, dia nampak kurus sangat kan, maka sahabat ni kata, ma bi waja'in, dia kata aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah, tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya, tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka sahabat ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang pelas dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab bau putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Tu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah sahabat ni dengan Nabi, maka sahabat ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan sahabat ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi susah sahabat ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sahabat ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Jadi dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok. Kenapa hati kita boleh mati? Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa saja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu Ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi muhasabah diri. Merujuk kita sebagai hamba Allah ataupun hamba hanya pada nama sahaja. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kita semua mengaku hamba Allah. Tetapi sejauh mana kita benar-benar menjadi hambanya? Adakah kita tunduk hanya pada tikar sajadah atau seluruh hidup kita tunduk kepadanya? Maka hari ini mari kita muhasabah, adakah kita ini hamba yang sebenar atau sekadar pada nama? Ada 6 perkara yang ditekankan supaya kita selalu muhasabah diri kita. Yang pertama, kita perlu muhasabah tentang ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tanya pada diri kita, adakah hidup kita berpusat kepada ibadah? Apakah kita dah muhasabah diri kita? Apakah kita dah beribadah kepada Allah? Maka istiqomahkan ibadah kita sehingga kita tutup mata yang terakhir. Yang kedua, muhasabah tentang keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu bin niyat." Sesungguhnya setiap amalan kita itu bergantung kepada niat. Kita buat baik kerana Allah atau kerana manusia? Kalau kerana manusia, kita muhasabah diri kita supaya ada penambahbaikan, supaya nanti setiap kebaikan yang kita buat ikhlas kerana Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanya pada diri kita, aku buat ni kerana Allah atau kerana manusia? Kalau kerana Allah, maka ia menjadi amal yang benar-benar Allah terima. Yang ketiga, muhasabah tentang rasa bergantung kepada Allah. Bila susah, siapa yang kita cari dulu? Allah atau manusia? Jangan bila kita senang, baru kita bersyukur. Bila kita susah, kita lupa kepada Allah. Atau, jangan bila kita susah, baru kita cari Allah. Tapi bila kita senang, kita lupa kepada Allah. Yang keempat, muhasabah tentang syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Kita lebih banyak mengeluh atau bersyukur saat ini. Kalau sekiranya lisan kita sukar untuk bersyukur, perlahan kita ketuk hati kita, kerapkan untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur tadi, Allah tambahkan lagi nikmat yang ada pada diri kita. Yang kelima, muhasabah tentang dosa yang diremehkan. Dosa kecil yang berulang-ulang, dia boleh menjadi besar di sisi Allah. Maka kita jangan merasakan ini dosa kecil je, tak apa, Allah ampunkan. Ini dosa kecil je, jangan. Tapi bila dosa itu nampak kecil, kita rasa kecil, sebenarnya bila dia ulang-ulang, dia akan menjadi besar di sisi Allah. Yang keenam, muhasabah tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkan mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian." Bila kali terakhir kita ingat mati dengan serius? Kalau kita masih jauh untuk ingat kepada kematian, maka saat ini kita pujuk hati kita untuk banyakkan ingat kematian. Kenapa? Bila mati nanti, nikmat itu yang ada pada diri kita semuanya akan hilang. Jika kita benar-benar sebagai hamba, maka hidup kita akan berubah. Jangan tunggu dipanggil hamba Allah, tetapi jadilah hamba Allah yang sebenar. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah muhasabah diri kita. Semoga kita nanti di saat kembali kepada Allah membawa amalan yang baik-baik serta amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di kalangan penduduk Bani Israel, ada seorang lelaki yang amat kaya, yang kekayaannya luar biasa. Dan dia ini memiliki seorang anak saudara, yang mana anak saudara ini dari segi peraturan dan undang-undang yang ada di zaman itu, dia akan dan berhak serta bakal mendapat harta pewarisan daripada pakciknya sekiranya pakciknya meninggal dunia. Namun oleh kerana anak saudaranya ini diganggu oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ketamakan, sehingga dia tidak sabar untuk mewarisi harta kekayaan bapa saudaranya. Lalu apa yang telah dia lakukan ialah, tanpa ada perasaan belas dan kasih kepada pakciknya yang sudah berumur, dibunuh pakcik itu. Kerana dengan harapan semakin cepat pakcik itu meninggal dunia, semakin cepat dia dapat mewarisi harta. Lalu ketika itu setelah membunuh, dia merasa ketakutan, merasa terkejut. Kalaulah keluarganya mengetahui tentang perbuatannya, pasti dia akan dikecualikan daripada menerima harta pusaka. Lalu dia angkut jenazah ini, dibawa pergi ke satu tempat, pergi ke satu perkampungan, pergi ke satu penempatan, ditinggalkan di hadapan rumah seseorang. Dengan harapan penduduk di situ, empunya rumah itu, akan dituduh pula telah membunuh pakciknya. Maka keesokan paginya berlakulah huru-hara, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan di antara penduduk tempat itu yang dituduh membunuh dengan ahli keluarga pakcik kepada anak ini, yang mana mereka menuduh penduduk di tempat itu yang membunuh. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Diringkaskan cerita, ketika berlaku pertelingkahan tersebut, maka salah seorang daripada mereka mencadangkan, kenapa tidak kita bawa kes ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka bersetuju. Kedua-dua pihak yang bertelaga setuju. Dibawa, diangkat mayat itu, dibawa kepada Nabi Musa. Lalu dibawa Nabi Musa. Nabi Musa pun menyatakan dia akan berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan jalan penyelesaian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar untuk menyembelih seekor lembu. Orang-orang Bani Israel terkejut. Mereka mempertikaikan perintah Allah. Pada mereka, apa logiknya? Apa hubungannya? Apa realiti yang patut diterimanya? Seorang yang telah dibunuh, kemudian untuk menyelesaikan kes bunuh ini, disuruh pula untuk menyembelih lembu. Lihat, perangai Bani Israel. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa AS, Atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, adakah engkau nak menjadikan kami ini main-main, ejek-ejek? Seolah-olah begitu kata mereka. Lalu Nabi Musa kata, buat sahaja. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ni menjadi orang yang jahil. Dengan kata lain, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, hanya taat dan perintah Allah pasti akan ada penyelesaian. Lalu Bani Israel membuat dalih dengan macam-macam cara. Mereka tanya berbagai tentang ciri-ciri lembu itu. Mereka tanya tentang umur lembu kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan penuh kesabaran menerangkan, lembu itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pastikan umurnya pertengahan umur pada umur lembu tersebut. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Musa, apakah warna bagi lembu tersebut? Nabi Musa menjawab, warnanya adalah warna kuning. Warna kuning yang agak tua. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Warna kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka tanya setelah umur, setelah warna, mereka tanya apa ciri lain yang ada pada lembu tersebut yang kami perlu cari, yang perlu kami dapatkan untuk kami sembelih ni, wahai Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa menerangkan, lembu yang patut kamu cari itu adalah lembu yang memiliki ciri di mana belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Lembu itu belum pernah diguna untuk mengairi tanaman-tanaman. Lembu itu mestilah langsung tidak ada kecacatan. Lembu itu mestilah tidak ada sebarang belang dan garis-garis pada badannya. Lalu mencarilah dengan penuh kesusahan Bani Israel ini sehingga mereka akhirnya mereka dapat juga berjumpa dengan lembu, seekor lembu yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian lembu itu disembelih. Dan sebahagian daripada anggota lembu itu diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan kepada jenazah tadi, untuk diketukkan kepada mayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihā. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu tersebut. Kemudian mayat yang tadi yang telah pun mati dihidupkan oleh Allah, dan dia memberitahu bahawa orang yang membunuh dia adalah anak saudaranya. Allah Ta'ala menjelaskan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maksudnya, demikianlah Allah boleh berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu memahami dan mengerti. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, perintah Allah, suruhan Allah, arahan Allah, urusan kita sebagai hamba ialah mentaatinya, bukan mempertikaikannya, bukan mengabaikannya, apalagi meragui dan mengingkarinya. Sebagai hamba Allah, tugas kita ialah mentaati perintah Allah, menjalankan suruhan Allah, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah di sebalik segala urusan yang melibatkan perintah dan larangan pasti akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala. Bukan urusan kita untuk mempertikaikan, bukan urusan kita untuk mengingkari setiap satu arahan dan suruhan. Tetapi sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita mengambil kisah inspirasi ini, betapa ketaatan kepada Allah adalah urusan yang besar dalam kehidupan kita dan sepatutnya menjadi keutamaan dalam kita menjalani kehidupan. Sinar pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat jujur, salam Malaysia Madani dan juga semoga selamatlah untuk anda. Saya DJ Jiha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ada.
0: Ada.
1: Ada. InsyaAllah semalam ramai yang tanya Jiha tapi kita dah beritahu kan.
0: Tiba.
1: Nampak tak ayat dia?
0: Tiba.
1: Tapi kita apa-apa kita doakanlah semoga bukan saja Jiha malahan seluruh warga Johor begitu juga Malaysia lah. Sekarang ni makin ramai pula yang menghadapi kesesakan nafas, yang mata
0: sakit.
1: Mata sakit, mata pedih
0: dan eczema yang semakin teruk.
1: Apa sebab eczema?
0: Eczema, ya.
1: Oh, ya, dia defect. Eczema. Okay, sebab darah kotor kan.
0: Jerebu ni akan menyebabkan mereka yang ada eczema, penyakit kulit ni bertambah teruk sebab udara kotor. Jadi faham. Berhati-hatilah.
1: Yang tu yang saya terlepas pandang yang tu. Okay, jadi satu lagi mungkin lah sebab itu kalau anda perasan sebenarnya muka kita walaupun sebenarnya dah bersih dia akan tumbuh jerawat yang kecil-kecil tu kotor dan mulalah dia raba muka dia
0: memang ada satu pun
1: kotor. Jadi sebenarnya apa yang perlu anda lakukan adalah balik rumah setelah anda kerja ke
0: memang kena
1: basuh tangan dan juga basuh muka. Yang lagi afdal sebenarnya adalah terus mandilah.
0: Letak baju dalam bakul baju kotor, terus mandi. Paling tidak pun kalau nak tu basuh tangan lah kalau nak
1: basuh tangan, betul. Sebab tangan anda ni banyak benda yang pegang. Dan tahukah anda sebenarnya barang yang paling kotor yang ada pada diri anda adalah telefon bimbit. Itu yang anda pegang banyak kali, yang anda pegang sentiasa, wa'imah sebenarnya dibawa ke dalam tandas sekalipun, itulah yang anda pegang. Dan jadi kena pastikan tangan anda tu senantiasa bersih.
0: Dan sebenarnya kita membawa rumah kuman ke mana-mana.
1: Itu tahu. Sebenarnya kawan baik kita tau.
0: Bukan. Itu satu telefon bimbit, satu lagi.
1: Apa dia?
0: Beg dompet kita.
1: Tapi memang tak boleh jauh sebenarnya dengan beg dompet kan. Beg dompet dari telefon ni.
0: Beg dompet yang telefon tu sebab kita pegang. Manakala beg dompet telefon tu sebab kita pegang. Tetapi beg dompet tu sebabnya bila kita masukkan duit, kita pegang, lepas tu kita terus tutup, simpan dalam beg. Menyebabkan bakteria yang sangat berbahaya itu akan terus membiak.
1: Sebab itu kita ditutup hijabnya sebenarnya untuk tidak nampak bakteria, tidak nampak kuman. Kerana saya rasa semua orang dia akan hadapi masalah.
0: Tapi kan saya macam pelik lah. Kenapa bakteria boleh membiak, duit tak boleh membiak?
1: Awak berpagi dah kasih saya tekanan.
0: Kalau letak duit tu kan dalam dompet tu kan, simpan tepuk peram dia kan, duit tu membiak macam bakteria kan. Best tiba.
1: Tiba-tiba saya terfikir yang macam mana orang yang buat magic tiba-tiba boleh menjana duit lebih tau.
0: Kan.
1: Dia mana dia datang benda duit tu? Pagi dah kasih aku pening.
0: Baiklah Susi. Kita nak teruskan hiburan kepada anda yang selamandu pandu kereta elok-elok. Selamat tuju ke destinasi dituju.
1: Ya, penat rehat.
0: Tidur, ngantuk, tidur.
1: Jangan
0: tidur dalam kereta.
1: Yes,
0: Johor FM.
1: Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
2: Johor.

0: permata hingga pukul 12 tengah hari nanti.
1: Okey, dalam keadaan jerebu macam ni kan, kemarin kan saya ada beritahu juga saya ada keluar, tapi sebenarnya benda tu nak tak nak saya kena pergi juga sebab saya nak cari barang. Tapi tak lama lah sebab kita rasa sendiri yang kita susah nak bernafas, mata kita pedih, walaupun sebenarnya dalam kenderaan, dalam kereta.
0: Mereka tetap, dia macam
1: kan adalah duk, kereta
0: sekejap-sekejap gosok mata, sekejap-sekejap gosok mata.
1: Dan dia sangat bahaya apabila dahlah jerebu tebal dengan hujan lebat.
0: Betul.
1: Dia bukan sebenarnya terus akan kata mengurangkan tahap jerebu. Tidak, kita tak nampak pun sebenarnya. Jadi perlu diingatkan mereka yang memandu ni, jangan bagi lampu double signal tu.
0: Betul.
1: Yang itu hanya untuk kenderaan anda jika rosak ataupun memang berhenti.
0: Memang berhenti.
1: Itu baru bagi double signal. Bukan dalam keadaan hujan yang lebat macam mana pun. Sebab anda takut kenderaan lain tak nampak anda. Tidak. Kita takut orang fikir kenderaan anda tu berhenti.
0: Dan sebenarnya kebanyakan kemalangan berpunca, ini menurut Jabatan Jabatan Keselamatan Jabatan Keselamatan Jalan Raya.
1: Okey, Jabatan.
0: Jabatan
1: Keselamatan
0: JR. JKJR kan? Macam itulah. Antara punca kemalangan ketika hujan lebat adalah apabila kereta menghidupkan lampu kecemasan itu. Kerana apabila kereta belakang tu, dia tak tahu ni berhenti ke jalan. Berhenti ke jalan, dia akan break. Sebab dia ingat kereta tu nak pam, disebabkan itulah.
1: Dan satu lagi pun kebanyakan kemalangan juga berlaku lori berhenti yang kita ingat lori tu jalan.
0: Betul.
1: Jadi yang berhenti tu pula bagilah mungkin lampu, bagi double signal ataupun dah letak kon yang orang kata agak orang nampak memang ada kenderaan yang berhenti di bahu jalan.
0: Kalau anda hujan lebat, jerebu, tak nampak jalan, tak perlu bawa perlahan, berhentilah di tepi jalan. Itu lebih memudahkan anda dan juga pemandu lain di atas jalan raya. Pukul 7 nanti kita ada utama 7 pagi. Dan
1: selepas itu macam biasa lah perkongsian informasi dan juga maklumat kami akan kongsikan bersama dengan anda.
0: Kita nak dandut sikit lah pagi ni, boleh?
1: Boleh, banyak pun boleh.
0: Hari ni tak ada gasa kan?
1: Semput pun semput lah. Dandut dia tetap dandut.
0: Air titik ke batu lah.
1: Permata Selatan.
0: Orang Permata.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Johor FM Permata Selatan, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Alah, masih lagi bertemankan saya Suzy dan juga Jihan. Insya Allah sehingga ke jam 12.30 hari nanti.
0: Ya, kita akan kongsikan bersama dengan anda satu bacaan IPU. Yang kedua, Suzy akan kongsikan ramalan cuaca. Itu sudah pastinya. Kerana kita nak pastikan supaya warga negara Malaysia, bangsa Johor, pendengar Johor FM yang mendengar ketika ini mendapatkan maklumat yang tepat, sahih dan terkini.
1: Dan semalam saya buat live pun Jiha kan.
0: Orang tanya saya.
1: Tak kan? Orang tanya bacaan IPU. Ya. Sana sini akan tanya bacaan IPU. Dulu masa COVID dulu, kan orang tanya, kawasan ni okey tak dia punya, apa nama? Kes COVID dia meningkat ke menurun. Betul. Bila sekarang ni, orang akan tanya bacaan IPU tempat dia dekat mana. Berapa, tinggi ke tidak, sebagainya kan. Jadi, dengar Johor FM insyaAllah. Dari semasa ke semasa, informasi dan juga maklumat kita kongsi bersama.
0: Ya, baik. Di jam ini kita nak teruskan hiburan. Kita ada Nabila Razali. Cukup sampai sini.
1: Saya gerak balik.

0: Jalan FM Permata Selatan, baiklah saudara seketika ketika kita bersama dengan Inspektor Suraya di talian untuk laporan trafik. Assalamualaikum puan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan dengan perkongsiannya.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 13 Oktober hari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 253 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 2 kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di daerah Iskandar Puteri dan Batu Pahat. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling mulai perlahan kerana berlaku pertambahan kenderaan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi masih lagi lancar. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sepulang Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Terus dengarkan Johor FM.

0: modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes. Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom simak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shore Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan seni bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang ramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #Malaysia

0: Radio Brita.
1: Baik, klik tajuk berita Suzy seterusnya.
2: Okay, saya mulakan dulu bolehlah?
1: Boleh, silakan okay, Suzy. Baik.
2: Dalam rada immigration, gaji RM1,700 dah sangat lumayan. Di mana Mashitah berkata pekerja asing turut cenderung berkongsi rumah bagi memaksimumkan simpanan dengan sekurang-kurangnya 8 hingga 15 orang tinggal dalam satu unit flat atau rumah kedai yang dipecah bilik. Maksudnya ini gaji RM1,700 ni untuk pekerja asing lah cukup dah. Dan memadai.
1: Ya, Suzy, tanggal 10/10/99 tu tarikh penting untuk shopping kan. Betul. Tapi Suzy pernah guna Buy Now Pay Later?
2: Pernah.
1: Okey, baik. Untuk makluman, golongan muda catat 65.9 juta transaksi bernilai 5.4 bilion bagi separuh pertama 2026. Golongan muda berusia 30 tahun dan ke bawah mencatatkan skim beli sekarang bayar kemudian paling tinggi dengan merangkumi 37.9% daripada jumlah penggunaan BNPL di Malaysia.
2: Ini bermaksud dekat sini mereka ialah nak dapat payah, jadi menggunakan kaedah apa yang mudah untuk digunakan.
1: Ya, betul.
2: Apalah, janji bayar.
1: Janji bayar.
2: Okey, lagi di sini, dalam rada immigration, Malaysia jadi lubuk warga asing bina kehidupan. Lagi cerita berkenaan dengan warga asing, di mana lebih membimbangkan kewujudan komuniti warga asing yang semakin berkembang turut dikaitkan dengan aktiviti ekonomi tidak formal, pelanggaran syarat immigration dan pembentukan penempatan yang sukar dikesan pihak berkuasa.
1: Sumber perubatan mengumumkan pada Selasa bahawa jumlah kematian di Semenanjung Gaza sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober meningkat kepada 74,389 orang, manakala 175,423 lagi cedera.
2: Lagi saya nak kongsi berkenaan dengan warga asing. Okey, dalam rada immigration, kesan 224 hotspot parti. Di mana ketua pengarah GIM Datuk Zakaria Syahban berkata lokasi itu merangkumi pelbagai kategori termasuk penempatan tidak sah, rumah kongsi di tapak pembinaan, permis perniagaan yang dimonopoli warga asing serta rumah sewa yang padat dengan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti.
1: Kerangka sumut protokol perkukuh gerakan pembebasan Palestin diharap dapat menarik minat rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa untuk bergabung tenaga memperkukuh gerakan pembebasan Palestin. Ini menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sani Arabi. Katanya kerangka itu dibuat bagi menterjemah solidariti terhadap Palestin.
2: Okey, dakwaan jabatan LL Tamparuli Sengit Mendap tidak tepat. Di mana dakwaan tular menerusi aplikasi WhatsApp bahawa jambatan low level crossing LL Tamparuli tidak selamat digunakan adalah tidak tepat.
1: Baiklah saudara, setakat itu saja klik tajuk berita kita untuk hari ini. Pastikan kongsi dan cerita berita yang sahih sahaja.
2: Baik, dan untuk selepas ini jam yang seterusnya nanti kami akan kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca dan juga ini yang dinantikan oleh para pendengar berkenaan dengan indeks pencemaran udara.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM,
1: Aura Permata.